Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1400

0: Eros, macam mana nak bayar cukai hati MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di Poten MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai hati MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai hati sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai hati anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Baik, Jor FM Permata Selatan, selamat pagi untuk anda semua pendengar Jor FM Permata Selatan. Saya nak ucapkan kiriman ini daripada Kadi Sri Medan. Dia berkongsi pada Jihad tentang cerita aktiviti semalam. Beliau ke HSA melawat cucu saudaranya yang ditidurkan akibat jangkitan kuman di paru-paru dah 4 hari. Alhamdulillah, bila akak sampai rumah dapat WhatsApp dari keluarga nyatakan cucu akak dah sedar. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahuakbar. Lagi satu, semalam pusing-pusing cari satu kedai makan. Terlalu pula depan Jor FM. Jadilah hilangkan rindu. Orang kata tak nampak orang, nampak bumbung pun jadilah. Hai, akak, saya nak tanya akak satu soalan ni. Akak rindu dengan siapa ni? Nak tengok sangat bumbung ni. Ha? Tak nampak orang, nampak bumbung jadilah. Akak nak tengok siapa sebenarnya? Ni untuk Kak D kita. Alhamdulillah, dah selamat dah cucu saudara Kak D kita ni. Dan Jihan nak bawakan perkongsian lagi kepada bersama dengan anda semua. Sekarang ni kan, sikit-sikit orang nak viral. Sikit-sikit orang nak cerita sana-sini sebab ialah nak jadi yang pertama. Tetapi medan media sosial anda tidak boleh digunakan untuk apa-apa ataupun perkara yang tidak sewajarnya. Contoh di threads viral apabila seorang wanita memaksa suaminya menceraikan dia sekarang. Dia kata, "Ceraikan aku sekarang." Tat. Lepas tu ada pula masuk seorang lelaki, "Aku ceraikan kau sekarang dengan talak 3." Tat. Ha. Tidak bagus medan itu dan cara itu tidak sangatlah tidak patut dicontohi, tidak wajar untuk kita teladani kerana ianya menimbulkan impak yang sangat negatif. Dan caranya bukan di tempat yang betul sebabnya Jabatan Agama baik di Johor, di setiap negeri dia ada majlis pendamai, ada jawatan kuasa hakam dan sebagainya. Ada penasihat, ada peguam yang dilantik melalui jabatan penguatkuasa Jabatan Bantuan Guaman. Ada ustaz-ustaz yang bertauliah untuk memberikan himat nasihat apabila anda membuat kenyataan berikut di media sosial mengakibatkan ramailah ustaz-ustazah kejadian ini memberikan pandangan tidak dari sudut agama. Jadi tolong, saya menyuruh para rakan-rakan pendengar yang budiman untuk kita menggunakan media sosial ini dengan bijak tanpa kita menimbulkan provokasi atau kita muat naik status yang boleh mendatangkan amarah kepada insan lain. Nadia, untungnya hidup terus berjalan. Terus dengarkan Jor FM, Aura Permata.

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam penuh kesyukuran untuk semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bahagia bukan bermakna kita memiliki segalanya. Bahagia ialah apabila kita mensyukuri apa yang ada, kesihatan, keluarga dan juga masa kita. Hiduplah dalam keadaan sederhana dan peliharalah rasa syukur kita. Di situlah letaknya bahagia yang hakiki. Jadi pesanan saya pada hari ini, bahagia itu tidak perlu dicari jauh. Ia ada dalam hati yang sentiasa untuk kita berterima kasih. Semoga hari ini anda akan sentiasa dilimpahi dengan kegembiraan dalam hidup anda.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: apa lagi?
1: Ya, tunggu apa lagi? Cepat-cepatlah hantarkan kiriman WhatsApp anda. Kak Rubia-Rubi dari Kampung Sedegaya Jahcaah katanya berkeluarga di Kepulauan Riau selamat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Ingat masa sekolah dulu ada berbarisan. Siap ada yang pengsan sebab panas. Ya ke? Itulah ni. Itu zaman dulu. Sekarang ni kalau berbarisan ni kalau panas sangat kadang-kadang dibuat di bawah berbumbung kadang-kadang. Kadang-kadang demi semangat ceritakan negara mereka jalan juga. Nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan bacaan indeks pencemaran udara ataupun Air Pollutant Index Management System APIMS ini. Kalau di Johor Bahru bacaannya 73. Alhamdulillah masih lagi selamat. Baca selamat lah warna hijau. Kalau di Keluar 60, di Segamat 64, manakala di Pasir Gudang ataupun di Tanjung Pengilis sana 88. Kalau di Pasir Gudang 70, kalau di area Desara ataupun Bandar Penawar juga 70. Ini adalah indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh laman web rasmi. Kita kena kongsikanlah cerita dan juga berita yang rasmi je. Janganlah cerita berita yang tak patut-patut kan. Nin Banjari, selamat pagi Cik Nin. Ucapan untuk isterinya, semoga dipermudah segala urusan insyaAllah untuk isterinya, anak-anak, adik-beradik, kawan-kawan, sahabat di mana sahaja berada. Ismail Musa, Kampung Ibrahim Majid, Sempang Regam. Untuk Aura Permata, pendengar isterinya Nur Hayati Temu. Dan juga ada kiriman lagi akan Jihad kongsikan. Nanti tu kita nak berhibur lagu dangdut boleh lah eh? Faris Adnan dan Masih Dayu, Air Titik ke Batu, Bruno Mars, Rix, It's All dan juga Ikhman Nur, Habib Bila, Jarafem, dari pilihan nombor 1 Mansa Johor.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Jarafan permata Selatan 8:44 minit pagi saudara. Sedikit ini kiriman dari perwakilan kita dari Kak Junaidah Ilyas. Katanya, Assalamualaikum Jiha, salam Aura Permata. Waalaikumsalam. Kak Jun dari Taman Kota Masai ni, ucap sama adalah untuk Azira. Oh ya ke? Juga buat Nida Wahida yang berada di Senang, selamat akhir-akhir ya. Semoga yang baik-baik saja untuk mereka berdua. Hari ni adalah Azira. Wow. Latif Putra nak kongsikan Maui akan datang ke Felda Bukit Apeng Timur pada 29 Ogos ni untuk program Mahabah di Dewan Seberguna Felda Bukit Apeng. Oh, dahsyat Latif Putra Bukit, Latif Putra Johor ni, dia tak ambil air lah. Biasa-biasa tak nak. Dia main Maui terus. Kak Asma hantar gambar apa ni? Wah, Kak Asma buat pulut kuning je ha. Sarapan jepa-jepa pisang, pulut kuning dan rendang daging lebihan pulut hari jadi cucu tempoh hari. Oh, nak menyapa semua rakan-rakan SKS di mana berada. Semoga, dengan harapan semoga hari ini lebih baik dari semalam. Seronoknya makan pulut kuning pagi-pagi kan eh. Simpan untuk saya sikit lah, kongsikan bersama dengan anda lah kan. Ibu-ibu sekalian, kita berapa jenis bawang yang anda kenal? Berapa jenis bawang? Ada bawang besar, bawang kuning, bawang Holland, bawang merah, bawang rose, bawang Thailand, bawang India. Hakikatnya setiap jenis bawang itu mempunyai rasa dan tujuan yang berbeza. Bawang yang kecil-kecil, bawang rose yang kecil-kecil itu orang takkanlah potong-potong tabur kat ujung, tak. Itu biasa orang guna bawang merah yang besar kan. Jadi gunakan bawang tersebut mengikut aroma ataupun kegemaran anda. Tak kisahlah potong macam mana, masak macam mana pun, janji ikhlas dan sedap. Baby Shima dan Rindu, adik saya besok dan juga Bintang, terus dengarkan Jerafam Radio Pilihan 1 Bangsa Johor, Aura Permata.

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026.

0: Cip hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

JFM Bermata Selatan, Relay ke Pujuk, Spider bagi kita ke pukul 9.14 pagi ya. Cuaca panas di negeri Johor ketika ini, kalau menurut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikongsikan berusi laman web rasminya, analisis terhadap model-model cuaca, ramalan cuaca terkini dijangkakan menunjukkan cuaca panas dan kurang hujan dijangka terus berlaku di kebanyakan tempat di Borneo termasuk Sarawak. Pengaruh angin dari selatan, arah selatan serta bilangan titik panas mengurangkan jarak ketapakan terutamanya di selatan Sarawak. Kita turut terkena tempiasnya kalau diikutkan oleh ramalan kaji cuaca ketika ini. Cuaca semasa untuk negeri Johor, kalau boleh saya kongsikan ini daripada laman web Meteorologi Malaysia ataupun cuaca di ramal ketika ini pukul berapa? Pukul 9.15 pagi. Pukul 9.15 pagi kalau ikutkan cuaca ketika ini 29 darjah Celsius. Dah start panas lah. Tapi memang nampak start panas itu. Pukul 10 nanti 31, pukul 11 32, pukul 12 32 dan kemuncaknya pada pukul 2 petang 33. Malam pun sehingga pukul 11 malam cuaca masih lagi 28 darjah Celsius. Itu sebenarnya kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga yang mana rasakan dirinya kebal. Alah, panas sikit je. Tolong eh. Bila panas bukan lagi sekadar cuaca di Malaysia. Di mana pada Mac 2026, Kementerian Kesihatan Malaysia sekali lagi mengeluarkan nasihat penjagaan kesihatan ketika cuaca panas, iaitu minum air dengan kerap, jangan tunggu sehingga dahaga, kurangkan aktiviti berat ketika panas terik, berehat lebih kerap dan cari tempat teduh atau sejuk. Jangan sesekali tinggalkan kanak-kanak atau sesiapa saja dalam kenderaan tertutup. Dan satu yang kita boleh ubah, jangan bangga apabila seseorang mampu bekerja berjam-jam di bawah panas tanpa rehat. Itu bukan tanda tahan lasak. Kadang-kadang itu cuma petanda tubuh sedang menghampiri hadnya. Oh, lah aku relax je. Panas je kot. Sikit je. Tolong ya. Tolong. Kita bukan apa. Kita tak nak menyusahkan orang lain dan kita ada insan yang disayangi menanti kepulangan kita di rumah. Nadira, cuba jadi aku. Flop popi atas nama cinta dan juga simple plan. Welcome to my love, Johor FM. Radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Semangat patriotisme adalah bermaksud semangat cintakan kepada negara atau tanah air tercinta. Kita seharusnya mempunyai sikap untuk menyayangi negara tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil, sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama atau imej negara tercinta. Pesanan ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Eh, Mia, kenapa aku tengok muka kau pejat semacam je ni? Kau okey tak?
1: Itulah, Remy. Sejak beberapa hari ni, kepala aku pening sangat. Sampai rasa lawyer macam nak muntah. Lepas tu, aku rasa tangan aku macam sejuk je. Pelik lah. Kenapa dengan aku ni?
0: Sah, tu semua tanda-tanda kelesuan haba tu, Mia. Kau kena banyakkan minum air kosong atau minuman isotonik. Duduk je tempat yang lebih sejuk. Dan kalau kau rasa pakaian kau tu ketat dan tebal, tukar ke pakaian yang lebih nipis dan longgar. Okay?
1: Oh, ya ke? Eh, terima kasih tau, Remy. Eh, takutlah pula bila aku tahu simptom yang aku alami ni ialah kelesuan haba. Lepas ni, aku akan lebih jaga-jagalah.
0: Ya, kau memang kena ambil peduli pasal kelesuan haba ni. Sebab kalau tak ambil pendedahan awal, boleh jadi strok haba tau.
1: Eh, strok haba tu macam mana pula simptom dia?
0: Strok haba tu, bila kau rasa sakit kepala yang berdenyut-denyut, rasa loya sehingga muntah, suhu badan kau tiba-tiba meningkat, nadi pun jadi laju. Tapi strok haba ni lain sikit daripada kelesuan haba. Kau tak berpeluh dan kulit kau jadi panas, kering dan kemerahan.
1: Oh, beza juga strok haba dan kelesuan haba ni. Baru aku tahu hari ni. Pas ni memang aku akan jaga kesihatan aku. Terima kasih tau, Remy.
0: Tak ada masalah lah. Aku cuma kongsi apa yang aku tahu je.
2: Pesanan ini khas daripada Johor FM Permata Selatan.

Jalan FM Permata, silakan. Saya dah kongsikan tadi dah, dulu kan pingat bagi negeri Johor untuk Sukma Selangor 2026 di tempat yang keempat dengan 7 emas, 8 perak dan 9 gangsa. Nak kongsikan antara kemenangan-kemenangan yang berjaya diraih oleh wakil negeri Johor semalam menerusi aksi olahraga Danish Ikhtifar. Danish Iftikhar berjaya mempertahankan pingat emas 100 meter lelaki yang dimenangi pada Sukma Sarawak. Seterusnya, Muhammad Haziq Cik Mat Kilau pula meraih perak dalam acara 110 larian berpalang. Wah, catur Johor ini terkejut eh. Catur Johor menerusi Ainul Mardiah binti Muhammad Afif menghadiahkan pingat emas buat Johor dalam acara standard individu wanita di Sukma. Dan sepak takraw terus maju. Kalau semalam menewaskan Kedah 3-0, malam tadi menewaskan Perlis juga 3-0. Hari ini apakah ceritanya? Antara hari ini yang menarik, ini adalah acara bola jaring bola jaring Johor bertemu Kelantan peringkat kumpulan. Juga bola keranjang wanita, juga kita ada pertandingan catur, masih lagi kriket, ada softball, ada hoki, sepak takraw, tenpin bowling. Ini antara perjalanan dan kita harapkan hari ini juga berakhir yang manis-manis saja untuk skuad dari negeri Johor. InsyaAllah juga penguntan emas kita nantikan daripada mereka semua. Mudah-mudahan lagi banyak emas dapatkan. Tercapailah sasaran pingat emas 45 pingat. Baik, saudara, kita nak teruskan hiburan. Di jam ini kita ada Bob Cinta Seorang Teman Jerafah. Mereka pilihan bersatu bangsa Johor.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Alhamdulillah atas apa saja yang sedang kita nikmati ketika ini, baik kita sedang berlari, berjalan ataupun nak duduk di atas kerusi roda, kerana ada lagi insan yang masih berbaring tidak mampu melakukan apa-apa. Saudara, pukul 10 nanti ada MTH dan sebelum itu ada Dunia 10 Pagi, terus dengarkan Jar FM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

penduduk dan pengunjung berpindah. Hampir 200 anggota bomba turut dikerah mengawal kebakaran melibatkan jentera, pesawat dan helikopter. Lebih 200,000 pengguna di Hawaii terputus bekalan elektrik selepas taufan Lala membadai kepulauan tersebut. Gubernur Josh Green memaklumkan Pulau Oahu antara yang paling terjejas susulan memiliki penduduk paling ramai. Usaha membaiki kerosakan berdepan cabaran akibat taufan berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 rumah dilaporkan mengalami kerosakan akibat ribut berkenaan. Jabatan Pengangkutan Hawaii dalam pada itu memaklumkan semua lapangan terbang telah dibuka semula, namun pengguna dinasihat untuk menyemak semula jadual penerbangan masing-masing. 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di jajar got barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosakkan 5 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meranggut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Di Madrid, seorang anggota tentera terkorban dalam operasi memadam kebakaran hutan di Aragon selepas kenderaan yang dinaikinya terbalik. Insiden berkenaan mendapat perhatian Presiden Wilayah Aragon, Jose Escon, dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Cuaca panas ekstrim di Spanyol mencetuskan kebakaran hutan memaksa kerajaan mengerahkan pasukan keselamatan termasuk bantuan dari Perancis bagi membantu operasi pemadaman. Operasi pemadaman berdepan kesukaran susulan angin kencang dan suhu tinggi melampau. Kebakaran kini merentasi kawasan seluas 16,600 hektar. Sementara itu, di Brazil, sebuah bas terjunam di kawasan pergudangan yang curam berhampiran bandar Petropolis utara Rio de Janeiro mengorbankan 10 orang penumpang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, lemak manis pada dialah, pahit maung pada orang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang hanya suka dipuji tetapi tidak suka dikritik. Ayat contoh, apabila dipuji, dia akan tersenyum lebar. Tetapi apabila dikritik, mukanya merah padam, menahan marah kerana sifatnya yang dikaitkan dengan lemak manis pada dialah, pahit maung pada orang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam penuh kesyukuran untuk semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bahagia bukan bermakna kita memiliki segalanya. Bahagia ialah apabila kita mensyukuri apa yang ada, kesihatan, keluarga dan juga masa kita. Hiduplah dalam keadaan sederhana dan peliharalah rasa syukur kita. Di situlah letaknya bahagia yang hakiki. Jadi pesanan saya pada hari ini, bahagia itu tidak perlu dicari jauh. Ia ada dalam hati yang sentiasa untuk kita berterima kasih. Semoga hari ini anda akan sentiasa dilimpahi dengan kegembiraan dalam hidup anda.

Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan jalur gemilang, biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

JFM Permata Selatan Aero, niat hati tak nak berpisah. Bawa kita ke pukul 11.20 minit pagi. Belum nak balik lagi. Tapi je nak kongsikan satu berita gembira lah untuk bangsa Johor, untuk negeri Johor. Emas ke-8 Johor, Chai Kylie, the record breaker. Chai Kylie tampil luar biasa dengan acara rejam lembing lelaki apabila mencatatkan renjaman sejauh 64.44 meter sekaligus memecahkan rekod baharu kejohanan. Rejaman terbaik emas ke-8 buat Johor dan rekod yang berjaya dicipta di pentas sukma. Tahniah Chai Kylie. Oh, tu dia. Johor dah dapat lagi emas satu lagi. Kita tak tahu kedudukan semasa setakat ini. Mungkin anda boleh senang saja nak cari maklumat yang sahih. Kalau sekarang ni tengah sukma kan, sukma senang saja, type saja medal tali ataupun kedudukan pingat terkini sukma, anda akan terus dibawa ke Sukma Selangor 2026 dan akan terus dapat maklumat berkenaan dengan Johor dah berada di tangga ketiga. Yeay, alhamdulillah. Dengan setakat ini 8 pingat emas, 8 perak dan juga 10 gangsa. Alhamdulillah. Oh, tu dia, 8 pingat emas, 8 pingat perak dan juga 10 gangsa menjadikan keseluruhan 26 pingat berada di kedudukan ketiga. Nombor pertama Selangor 11 pingat emas, Terengganu 10, Michael Johor 8 pingat emas. Sama-sama kita doakan agar kesihatan kontijen wakil negeri Johor ini berada di tahap yang terbaik dan dapat memberikan yang terbaik. Johor FM, cima aku tetap aku.

0: JFM Permata Selatan, 11.30 minit pagi. Seketika kita bersama dengan Ain dalam rancangan tajaan DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, DJ Zia?
0: Sihat, alhamdulillah. Ain, nak kongsikan apa tu hari ni?
1: Okey, baik. Saya start ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita dipertemukan lagi di Johor FM ini. Moga-moga pendengar yang sedang bersama saya sekarang, di mana saja berada, sihat tubuh badan, ceria-ceria selalu, lapang rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kalau kita cerita pasal kesihatan ini, semua orang nak sihat, betul tak? Tak kira muda atau tua, lelaki atau perempuan, bila badan dah mula rasa lemah, lutut mula berbunyi, kulit kusam, perut tak selesa. Itu tanda badan perlukan sesuatu yang lebih daripada sekadar makan biasa. Dan hari ini, saya nak cerita tentang satu produk yang memang dah jadi buah mulut ramai orang, yang setiap kali kita sebut nama dia, mesti ada orang kata, oh, saya dah pernah cuba dah produk ni. Atau, pak saya pun minum ni. Alhamdulillah, badan makin bertenaga. Inilah dia, Pati Sarang Burung Walet Pelfai. 4 dalam 1 yang berisi padu 325ml. Memang besar dan puas hatilah. Jadi kenapa Pelfai ni kita panggil 4 dalam 1? Sebab dalam satu botol tu kita gabungkan 4 bahan utama yang masing-masing memang terkenal dengan khasiatnya tersendiri. Dan bila semua ni bergabung, dia jadi satu kombinasi yang lengkap lah. Ibarat satu pasukan superhero dalam dunia kesihatan. Yang pertama, kita ada delima buah yang Allah sebut dalam Al-Quran ini memang terkenal sejak zaman dulu lagi sebagai buah yang kaya antioksidan. Dia bantu bersihkan darah, kuatkan jantung kita dan bagi kulit nampak segar berseri-seri. Yang kedua, rozel. Kalau orang kampung dulu kan, diorang buat jus rozel. Rozel ni memang terkenal untuk turunkan tekanan darah, bersihkan toksin dan bagi rasa badan lebih ringan. Rasanya masam-masam manis sedap. Okey, yang ketiga, kita ada madu. Madu ni ibarat ubat serba boleh. Dari tingkatkan tenaga, kuatkan imun badan sampai bantu masalah perut, semuanya madu boleh tolong. Bahayaan terakhir, Sarang Burung Walet. Ini adalah bahan paling mewah dalam Pelfai. Orang Cina dah lama guna untuk kecantikan kulit, kuatkan paru-paru dan tingkatkan kesihatan dalaman. Kalau beli Sarang Burung Walet sahaja pun harga boleh tahan mahalnya. Tapi dalam Pelfai ni dah siap gabung dengan 3 bahan hebat lain. Jadi 4 dalam 1 ini maknanya kita tak perlu nak beli 4 jenis minuman atau makanan berbeza-beza. Satu botol Pelfai dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Minum hari-hari, insyaAllah badan lebih bertenaga, kulit berseri-seri dan rasa lebih sihat dari dalam. Dan yang paling penting, Pelfai ni selamat diminumlah. Sebab Pelfai ni ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat oleh syarikat Bumi Putera yang memang jaga kualitinya. Anak-anak boleh minum, orang dewasa boleh minum, mak ayah pun boleh minum. Jadi, bila sebut pasal manfaat dan kebaikan Pelfai ni, tuan-tuan dan puan, saya suka sebut macam ni. Kita jangan tunggu sakit baru nak ikhtiar. Dan Pelfai ni datang bukan nak ganti ubat, tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan kita ni secara lembut dari dalam. Jadi salah satu kebaikan utama Pelfai ialah untuk sakit sendi. Ramai yang kata lutut dia makin ringan, dah boleh turun naik tangga tanpa rasa mencucuk-cucuk. Sebab bila kita minum Pelfai ni, sistem peredaran darah jadi lebih lancar. Sendi pun cukup oksigen dan nutrisi. Jadi tak mudah sakit pada sendi-sendi kita. Jadi bila sendi ringan, kita pun mudahlah buat kerja rumah, nak solat pun lebih selesa, nak layan cucu ke hulu ke hilir pun tak semput. Lepas tu kita tak boleh lupa masalah yang ramai diam-diam hadapi, iaitu sembelit. Pelfai ni dibantu bersihkan usus secara semula jadi. Bantu buang angin dalam badan dan lancarkan sistem pencernaan. Usus yang sihat ni sebenarnya kunci utama badan kita bila untuk kuat. Bila perut bersih, muka pun jadi berseri-seri. Jadi manfaat Pelfai ni juga besar untuk wanita lepas bersalin. Sebab waktu tu badan kita tengah lemah kan, hormon bercelaru dan luka pun masih dalam pemulihan. Pelfai lah bantu kuatkan balik tenaga kita, stabilkan hormon dan dalam masa yang sama, bantu susu keluar dengan lebih lancar. Jadi bila badan kita sihat, emosi pun tenang. Itu penting untuk ibu-ibu yang baru lepas bersalin dan untuk jaga bayi kecil. Jadi secara ringkasnya, Pelfai ni sebenarnya bantu banyak aspek kesihatan dari usus, sendi, mata, kepala, hormon, darah, kulit, semua dibantu perlahan-lahan. Bukan magic tapi konsisten. Baik, saudara perempuan, kalau dah lama dengar tentang Pelfai dan selama ni masih tunggu masa yang sesuai untuk cuba, Mungkin saya rasa inilah masa yang paling sesuai. Sebab kali ini kami buka tawaran yang memang mudah untuk anda pilih. Package A, 3 botol perfai hanya RM100. Kalau nak lebih banyak untuk simpan sebagai stok di rumah, package B, 9 botol perfai hanya RM250. Dan yang lebih memudahkan, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi, jadi anda hanya pilih package buat tempahan dan tunggu pesanan sampai ke rumah. Jadi cepat-cepat catat nombor kami, 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik, saya jumpa lagi selepas ini.
0: Baik, kita nak berhibur seketika. Terus dengarkan Jera FM.

0: Mama Mi Abang buat kita ke 11.39. Masih lagi dalam rancangan Tajaan DCM Herbs Legacy Ain.
1: Baik, terima kasih DJ.
0: Dahsyat harga promosi, apa lagi nak kongsi ni? Teruskan.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Cita dan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang tengah dengar Johor FM sekarang, jangan tukar siaran dulu. Kita sambung semula perkongsian kita pada pagi ini. Tapi sebelum tu, saya nak ulang sedikit tentang promosi khas yang kami sediakan sempena bulan kemerdekaan. Untuk pengetahuan semua, harga biasa per file ialah RM155 sebotol. Tetapi sempena promosi merdeka kali ini, kami sediakan dua pilihan package untuk pendengar setia Johor FM, iaitu package A, 3 botol per file hanya RM100 sahaja, manakala package B, 9 botol per file hanya RM250. Dan untuk kedua-dua package ini, penghantaran adalah percuma ke seluruh Johor. Jadi kalau tuan-tuan perempuan memang dah lama bercadang untuk cuba per file, bolehlah pilih package A. Kalau nak buat stok lebih banyak dekat rumah, package B juga tersedia dengan tawaran yang lebih berbaloi. Cuma saya nak ingatkan, promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini sahaja. Jadi selagi promosi masih dibuka, bolehlah buat tempahan lebih awal supaya tidak terlepas tawaran yang kami sediakan sempena bulan kemerdekaan ini. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di talian 0149882436. 0149882436. Kita juga sediakan pembayaran secara COD. Tunggu barang sampai, barulah bayar. Okey. Baik, sebenarnya bila kita cerita pasal pelpai ni, ramai orang sangka dia macam minuman biasa je. Tapi tidak ya. Ini bukan air manis dalam botol biasa tu. Ini kita formulasikan khas betul-betul kaji dan gabungkan bahan-bahan terbaik supaya setiap kita teguk tu bagi kesan untuk kesihatan menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu saja. Kita tak buat pelpai ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita ni berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Ha, tak kira lelaki ke perempuan, muda ke tua, anak-anak remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan Perfai. Sebab itu saya yakin dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Baiklah, Perfai ni macam mana cara nak minum? Hari-hari kau kena minum. Ya, hari-hari kena minum. Cuma ambil 2 sudu besar waktu pagilah sebelum sarapan dan 2 sudu besar waktu malam sebelum tidur. Anak-anak 1 sudu kecil pagi dan malam juga. Kalau jenis yang perut sensitif, boleh ambil lepas makan sikit dulu, tak ada masalah. Yang penting kita konsisten, sebab bila badan kita ni dah terbiasa, baru nampak kesan dia. Dan jangan risau tuan-tuan perempuan, kalau tengah makan ubat hospital pun boleh je minum Perfai. Cuma jarakkan 1-2 jam dari waktu makan ubat lah. Sebab Perfai ni bukan ubat, dia minuman kesihatan, bantu kuatkan badan dari dalam. Tak perlu ubat pelik-pelik, kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semula jadi yang betul, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh kita. Itu yang kita bawa dalam Perfai. Bukan air biasa, tapi parti yang padat dengan khasiat. Okey, kami tak janji kesemua mutlak tau. Tapi kami bagi ikhtiar yang dah bantu ramai orang rasa sihat, rasa ringan dan gembira semula. Masa tu rasa semua penat kami ni berbaloi-baloi. Dan sebelum saya akhiri siaran kita hari ini, satu dia yang saya nak pesan dari hati ke hati. Kalau dah lama rasa letih, rasa lesu, tak bermaya, kalau dah cuba macam-macam tapi belum jumpa yang serasi, mungkin inilah masanya untuk beri peluang pada diri sendiri. Jadi cuba Perfai, insyaAllah ada perubahannya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berpisah, saya nak ingatkan sekali lagi tentang promosi khas sempena bulan kemerdekaan yang kami sediakan untuk anda. Jadi harga biasa Perfai ialah RM155 sebotol tau. Tetapi hari ini anda boleh dapatkan package A, 3 botol Perfai hanya RM100. 3 botol hanya RM100. Atau package B, 9 botol Perfai hanya RM250. Okey, untuk package B, 9 botol hanya RM250. Yang lebih menarik, penghantaran percuma tau untuk kedua-dua package ini. Kalau selama ini hanya dengar dan simpan niat, mungkin hari ini masa yang sesuai untuk buat tempahan. Tak perlu tunggu terlalu lama kerana promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini. Mana tahu, inilah peluang yang anda tunggu-tunggu. Pilih package yang sesuai, hubungi kami dan biar kami uruskan selebihnya. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di talian 014 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Baiklah, terima kasih kerana setia bersama DCM Herbs Legacy. Jumpa lagi di slot tajuk anak akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa perfai. Sekali rasa, pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia rancangan tajuk DCM Herb Legacy bersama dengan AIM. Terus dengarkan Jer FM, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

Jura FM Bermata Selatan House untuk semua teman-teman pendengar Jura FM ketika ini yang mendengarkan mesti 3 frekuensi 105.3, 92.1 ataupun 101.9. Daripada saya Wanu Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita dipermudah dan semoga hari ini lebih baik dari semalam. Nak kongsikan, Johor masih lagi berada di kedudukan ketiga ketika ini untuk Sukma 2026, Sukma Selangor 2026. Tempat pertama Selangor 11 emas, Terengganu kedua 10 dan Johor di tangga yang ke-8 dengan ganjaran emas individu yang diumumkan oleh esko belia kita. Boleh tahan RM10,000 untuk acara individu, RM8,900 ke RM7,000 untuk acara berkumpulan ataupun dua. Wow, dahsyat kan? Tanya, diucapkan kepada yang berjaya, harapannya akan tercapailah 45 pingat emas untuk sasaran yang ditetapkan untuk Sukma Selangor 2026. Baik, saudara, saya mengundurkan diri. Selepas ini, Mas Lina Wahab ataupun DJ Lin Jo akan temani anda. Dan jangan lupa bersama JDSS pada pukul 12.30 tengah hari nanti, satu rumah, satu jalur gemilang bersama tetamunya, pengarah perangan negeri Johor. Tak salah kan nak berangan? Dengarkan lagu Raja Emma, Angan-angan, dan juga lagu Flybeats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Betul itu. Assalamualaikum dan jaga diri. Jaga kesihatan, okey?

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1400

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Ingat, masa yang hilang tidak akan kembali. Jika kita menghargai masa, kita sebenarnya menghargai kehidupan. Dalam dunia yang serba pantas ini, kemahiran pengurusan masa yang berkesan adalah penting untuk mencapai matlamat dan mengekalkan keseimbangan kerja kehidupan yang sihat. Jadi, urus dan gunakan masa dengan bijak kerana masa adalah kunci kejayaan. Mengubah diri sendiri pada hari ini adalah lebih penting dari merancang mengubah dunia.

Baik, itu tadi lagu daripada Wan Ahmad. Syayangku, baru saja menghiburkan anda pada tengah hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua pendengar setia bersama saya, Lin Jawa, manusi variasi permata untuk hari Isnin, 17 Ogos 2026. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa bersemangat untuk menjalani aktiviti harian. Sama ada yang sedang bekerja ke, memandu ataupun berehat, terima kasih kerana memilih kami sebagai teman setia anda untuk hari ini. Kejayaan bukan milik mereka yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang tidak pernah berhenti mencuba. Jadi, walau apapun cabaran yang dihadapi, teruskan melangkah dan jangan mudah berputus asa. Baik, untuk makluman anda juga, untuk hari ini cuaca alhamdulillah okey, cerah hingga ke petang nanti insyaAllah. Jangan lupa juga kepada anda yang mungkin nak ke mana-mana, bawalah payung kan. Panas ni cuacanya tak menentu. Bila dah panas, kan demam lah, apalah, payuh gitu. Yang bekerja tiba-tiba pula awak katanya, bos saya nak MC sebab apa saya demam. Padahal penyakit tu dia yang cari sendiri. Yang penting kita perlu sentiasa menjaga kesihatan dengan minum air yang mencukupi. Baik, sebelum Lin memberi laluan untuk lagu seterusnya, sekejap saja lagi kita akan bersama seorang tetamu. Kita akan bercakap berkaitan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Biasalah awak, kalau sempena dengan bulan kebangsaan, kita akan bercakap, kita akan bercerita, berkongsi dan orang kata melakukan pelbagai aktiviti menyambut bulan kemerdekaan. Dan apapun, mulakan hari dengan syukur, jalani hari dengan sabar dan akhiri hari dengan senyuman seketika. Bersama dengan Wani Carey, Cak Cak Cekuk.

0: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Tasha, ini pagi dah tak ada jemur kain kah? Eh, lu punya muka apa pasal lain ah? Pagi-pagi lu sudah nampak hantu meh?
2: Hey Lucy, aku macam nampak ada benda bergerak-gerak lah dalam timbunan kain di ruang tengah tu.
1: Mau panggil bomba atau APM kah? Atau mau minta tolong jiran-jiran?
2: Eh, kena hubungi mereka ke? Di timbunan pakaian tu macam-macam baju ada. Seganlah aku.
1: Ayah, ini macam punya hal pun lu mau malu-malu. Hidup berjiran mah, kita kena saling bantu-membantu lah. Eh, kalau lu segan, cuba ketuk itu pintu Pak Kadir depan sana.
2: Semalam mah Pak Kadir balik kampungnya di Kedah. Ada kenduri katanya. Aduh, macam mana ni Lucy? Nak minta tolong siapa?
1: Lu punya jiran sebelah tak adakah?
2: Yang tu lagilah tak boleh diharap. Sebelum subuh dia dah hilang. Hih, aku nak jenguk pada timbunan kain tu pun aku takut.
1: Ayah, tak baik lu cakap jiran itu macam lo. Kena ada usaha untuk pupuk semangat kejiranan mah. Sekejap mah. Lucy pun mau tengok. Ayah, banyak tinggi ya itu longgok-longgok baju. Lu sudah cek kah? Mana tahu lu punya anak pun ada dalam itu kain.
2: Eh, tak adalah Lucy. Baru saja aku alihkan dia ke dalam bilik aku tadi.
1: Habis? Apa ada dalam tu? Abang. Nak minta tolong boleh kah?
3: Sekejap. Ada apa-apa yang boleh saya bantu?
2: Lelaki pun lelakilah. Dah darurat dah ni. Mari sini. Dekatlah sikit. Tercengat di situ, tak nampak apa-apa. Nampak tak longgokan kain di tengah tu?
3: Eh, nampak. Ada goyang-goyang lah.
2: Ha, itulah dia masalahnya. Cepat. Nah, Luti ni. Awak pergi tolong tengok. Benda apa yang buat itu pakaian bergegar. Jangan nak bilik-bilik baju yang lain ya. Aku ketuk dengan beluti tu nanti.
1: Hei, Tasha. Lu mau minta tolong sama orang. Lu garang-garang ini macam tak boleh lah. Cuba lembut sikit lah.
3: Kakak, ini ada toy Barbie lah kakak. Tengok tangan dia ada gerak-gerak. Sudah panas lah ini patung. Kakak ada lupa kasih off kah ini patung?
2: Padanlah sebelum pergi pagi tadi. Suami Tasha ada beritahu nak buat kejutan. Lah, ini rupanya kejutan dia.
1: Banyak terima kasih ya. Lu tinggal mana? Siapa nama? Jarang nampak sini.
3: Orang panggil Morgan. Rumah tak jauh sebelah rumah itu kakak saja. Kita jiran, mesti mau tolong menolong.
2: Lah, jiran aku rupanya.
1: Kalau lu Morgan tak tolong kita tadi ya. Tak tahu kita jiran lah.
3: Nama pun hidup berjiran. Muafakat kan, membawa berkat.
1: Iya.

0: Baik, itu tadi lagu daripada Azri Azhar, Cinta Pertama. Baru saja menghiburkan anda pada tengah hari ini. Okey, sebagai panduan kita bersama dah pun 12.30 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi memilih Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor, Jura FM Permata Selatan, merusi Varasi Permata. Baik, seperti mana yang Lin kongsikan kepada anda sebentar tadi. Okey, hari ini kita nak bercakap berkaitan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang melalui program Johor di sana sini. Dan untuk itu kita akan terus bersama dengan Encik Muhammad Rizal Rizwan, Pengarah Penerangan Negeri Johor. Assalamualaikum Encik Rizal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat
1: eh? Ijilin, alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, hari ini kita bersua kali kedua, betul? Betul lah. Hari tu kan kita pergi meeting.
1: Oh, betul. Ya, betul, betul, betul.
0: Okay, sampai hati.
1: Di konti pertama lah. Yang berjumpa kali kedua, betul, betul.
0: Okay. Jadi, hari ni kita nak bercakap berkaitan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, kan? Ini kita buat sempena dengan Bulan Kebangsaan bagi tahun 2026. Baik, saban tahun kita menyambut Bulan Kebangsaan, Bulan Kemerdekaan ini, kita ada tema. Jadi bila kita ada tema, mudahlah orang kata memudah cara untuk kita melakukan sesuatu. Jadi bagaimana agaknya untuk tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi tahun 2026? Silakan.
1: Terima kasih DJ Lin. Terdahulu dalam sidang media pada 26 Jun 2026 bersama YB, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmil Fadil telah menyatakan mesyuarat jemaah menteri telah bersetuju untuk memutuskan bahawa tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ataupun yang kita kenali sebagai HKHM di Jilin ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan reka bentuk logo ini menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat macam orang nak lafazkan ikrar dukungan negara tu. Yang simbol ini menggambarkan komitmen dan semangat rakyat Malaysia untuk terus menjunjung prinsip-prinsip rukun negara sebagai satu asas perpaduan keharmonian dan kemajuan negara. Dan dari segi tema pula, DJ Lin, ia mencerminkan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni. Di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Istilah madani itu sendiri yang berakar daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Selain itu, Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan Malaysia juga telah menganjurkan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 pada Ahad 19 Julai 2026 yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan majlis ini sekaligus menandakan bermulanya sambutan Bulan Kebangsaan 2026 dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
0: Iya, kan, ataupun 1R1J.
1: Ya, 1R1J, okay. Ya, betul.
0: Baik, berkaitan dengan objektif program Satu Rumah Satu Jalur Gemilang pula yang dilaksanakan oleh pihak JAPEM sempena dengan HKHM, bagaimana?
1: Okey, objektif kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ataupun 1R1JJ ini, Jilin, adalah untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta memupuk rasa cinta, bangga dan taat setia kepada negara dalam kalangan rakyat Malaysia melalui pengibaran Jalur Gemilang di kediaman bangunan, premis kerajaan, premis perniagaan serta kenderaan dan masing-masing. Inisiatif yang diperkenalkan pada 19 Mei 2024 ini lagi bertujuan untuk menggalakkan penyertaan seluruh lapisan masyarakat dalam menzahirkan semangat patriotik dan menghargai jasa serta pengorbanan generasi terdahulu. Di Jilin, harga bendera ni, dia sebenarnya Jalur Gemilang ni tak mahal tau.
0: Berapa tu
1: katnya? Saya tengok kat kedai tu RM3 je.
0: itu dekat kedai biasa. Tapi kalau dekat kedai ekor tu kedai RM2, RM2.40.
1: RM2.40 eh. Jadi maknanya terlalu mudahlah untuk rakyat Malaysia ni mengibarkan Jalur Gemilang.
0: Betul. Jadi orang kata tak ada alasanlah untuk kita tidak mengibarkan Jalur Gemilang. Lebih-lebih lagi sekarang ni kalau Lin lihatlah kan, rata-rata di kalangan kita dia tak kibarkan Jalur Gemilang seperti mana yang kita guna pakai dahulu. Sekarang ni banyak di social media menjual Jalur Gemilang magnetik.
1: Ah betul, tampal di kereta.
0: Kan. Jadi tampal dekat pintu kereta, tampal dekat cermin belakang, tampal di hujung penjuru cermin hadapan kan.
1: Yeah.
0: Jadi habis saja kibar Jalur Gemilang tu, orang kata Bulan Kebangsaan sampai 16 September Hari Malaysia dah boleh cabut kan. Jadi itu juga
1: memudahkan. Tampal kapitalis pula.
0: Betul. Jadi itu juga memudahkan cara dan orang kata lebih kemas bos sekarang.
1: Ya, betul.
0: Kan? Berbanding dulu.
1: Betul. Cuma DJ Lin yang kita bimbang ni sebab saya nampak di beberapa program yang saya pergi ni, dia orang buat tudung dengan baju bendera.
0: Betul.
1: Ni. Tu tak boleh, tu salah tu.
0: Jadi kalau kita lihat macam bos kata tadi betul. Tapi sekarang ni ada juga segelintir kita yang mengguna pakai warna-warna bendera.
1: Warna tak apa.
0: Warna bendera biru, merah, kuning, putih kan. Orang kata diadaptasi menjadi sehelai baju.
1: Sehelai baju. Jangan ada bulan bintang Jalur tu tak boleh.
0: Itu memang orang kata tidak boleh, tanda kita tidak menghormati dan menghargai negara kita.
1: Ya, betul.
0: Bukan, kan? Okay. Jadi, bagaimana pula peranan Japan dalam memastikan kempen ini dapat disampaikan secara meluas dan berkesan kepada masyarakat di seluruh negara, khususnya di negeri Johor? Silakan.
1: Nah, jadi Japan ataupun Jabatan Penerangan DJ Lin memainkan peranan sebagai penggerak utama dalam memastikan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke peringkat akar umbi. Pelaksanaan ini digerakkan melalui seluruh jentera Japan di peringkat ibu pejabat, negeri dan lapangan dengan pendekatan yang lebih dekat serta bersesuaian dengan komuniti setempat. Bagi memastikan kempen ini tidak tertumpu kepada satu kelompok sahaja, Japan memperluaskan pelaksanaan sanaannya melalui pelbagai kluster melibatkan komuniti, institusi pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, industri, agensi kerajaan, rumah ibadat dan sektor sukan. Sebagai contoh, pada 1 Ogos 2026, Ketua Setiausaha Negara KSN kita yang berbahagia Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar telah menyempurnakan majlis kibarkan Jalur Gemilang Kesejahteraan Dinikmati di UTM Hotel and Residence Kuala Lumpur. Majlis ini melibatkan edaran kit Jalur Gemilang kepada 43 ketua-ketua setiausaha kementerian dan ketua-ketua perkhidmatan sebagai simbolik komitmen seluruh perkhidmatan awam dalam menjayakan pelaksanaan inisiatif 1R1JG 2020. Dan pada 9 Ogos 2026, Japan telah menganjurkan program ekspresi Jalur Gemilang Japan and Petronas 2026. Program yang dilaksanakan dengan kerjasama Petronas ini telah diadakan secara serentak di 15 stesen Petronas terpilih di seluruh negara. Maknanya setiap negeri itu adalah sebagai usaha untuk memperluas pelaksanaan kempen 1R1JG kepada masyarakat. Di Johor, kita telah laksanakan di Petronas RNR Arah Utara.
0: Jadi itu antara orang kata bagaimana tanggungjawab Japan untuk menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai kata rakyat Malaysia. Jadi bolehlah kita sama-sama mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Ya, dan di Petronas tu juga DJ Lin, sebanyak 200 kenderaan terawal yang singgah di stesen tu, kita telah bagi dia Jalur Gemilang magnet yang DJ Lin cakap tu. Cuma pada pandangan saya secara pribadilah, kalau kita tinggal kereta, simpanlah kereta lah kot. Takut ada yang tolong buka.
0: Dan sebab pada masa,
1: cantik. Dan pada masa yang sama, Japan turut mempergiat bahan kempen melalui televisyen, radio, media sosial dan platform digital macam kita buat sekarang lah. Kempen ini juga dilaksanakan di 2,145 lokasi di seluruh negara, 168 lokasi di peringkat negeri dan 1,973 lokasi di peringkat ibu pejabat serta penlibatan 1,878 komuniti madani bagi menggalakkan penyertaan masyarakat di peringkat setempat. Dan sejak saya datang ke Johor ni, di Jilin, belum ada lagi hari yang saya lalui tanpa kita pergi buat kempen ni. Tadi pun kita pergi ke Pontian.
0: Baru balik dari Pontian.
1: Pontian, sekolah mendengar apa tadi saya lupa dah. Kita buat kempen juga dengan DO situ lah.
0: Bukan apa, kebetulan pun sampai sini, kita pun sambut Bulan Kemerdekaan dan hari kemasakan. Jadi, orang kata sewajarnya, teruslah orang kata sambil menyelam minum air.
1: Ya, betul.
0: Baik, kita berada seketika. Selepas ini kita akan kembali bersama dengan Cik Muhammad Rizal Rizwan, Pengarah Penerangan Negeri Johor ataupun Japan, yang akan bercakap kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.

0: Tasha, ini pagi lu tak ada jemur kain kah? Eh, lu punya muka apa salah lain ah? Pagi-pagi lu sudah nampak hantu meh?
1: Hey Lucy, aku macam nampak ada benda bergerak-gerak lah dalam timbunan kain di ruang tengah tu.
0: Mau panggil bomba atau APM kah? Atau mau minta tolong jiran-jiran?
1: Eh, kena hubungi mereka kah? Di timbunan pakaian tu macam-macam baju ada. Segan aku.
0: Ayah, ini macam punya hal pun lu mau malu-malu. Hidup berjiran mah, kita kena saling bantu-membantu lah. Eh, kalau lu segan, cuba ketuk itu pintu Pak Kadir depan sana.
1: Semalam mah Pak Kadir balik kampungnya di Kedah. Ada kenduri katanya. Aduh, macam mana ni Lucy? Nak minta tolong siapa?
0: Lu punya jiran sebelah tak ada kah?
1: Yang tu lagilah tak boleh diharap. Sebelum subuh dia dah hilang. Hih, aku nak jenguk pada timbunan kain tu pun aku takut.
0: Ayah, tak baik lu cakap jiran itu macam lo. Kena ada usaha untuk pupuk semangat kejiranan mah. Sekejap mah. Lucy pun mau tengok. Ayah, banyak tinggi ya itu longgok-longgok baju. Lu sudah cek kah? Mana tahu lu punya anak pun ada dalam itu kain.
1: Eh, tak adalah Lucy. Baru saja aku alihkan dia ke dalam bilik aku tadi.
0: Habis? Apa ada dalam tu? Abang. Nak minta tolong boleh kah?
2: Sekejap. Ada apa-apa yang boleh saya bantu?
1: Lelaki pun lelakilah. Dah darurat dah ni. Mari sini. Dekatlah sikit. Tercengak di situ, tak nampak apa-apa. Nampak tak longgokan kain di tengah tu?
2: Eh, nampak. Ada goyang-goyang lah.
1: Ha, itulah dia masalahnya. Cepat. Nah, Luti ni. Awak pergi tolong tengok. Benda apa yang buat itu pakaian bergegar? Jangan nak belik-belik baju yang lain ya. Aku ketuk dengan beluti itu nanti.
0: Hei, Tasha. Lu mau minta tolong sama orang. Lu garang-garang ini macam tak boleh lah. Cuba lembut sikit mah.
2: Kakak, ini ada toy Barbie lah kakak. Tengok tangan dia ada gerak-gerak. Sudah panas hari ini patung. Kakak ada lupa kasih off kah ini patung?
1: Padanlah sebelum pergi pagi tadi. Suami Tasha ada beritahu nak buat kejutan. Lah, ini rupanya kejutan dia.
0: Banyak terima kasih ya. Lu tinggal mana? Siapa nama? Jarang nampak sini.
2: Orang panggil Murgan. Rumah tak jauh sebelah rumah itu kakak saja. Kita jiran, mesti mau tolong menolong.
1: Lah, jiran aku rupanya.
0: Kalau lu Murgan tak tolong kita tadi ya, tak tahu kita jiran lah.
2: Nama pun hidup berjiran. Muafakat kan membawa berkat.
0: Iya.
3: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, disambut baik mahasiswa. Namun, kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ini untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa bila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta pengurus

0: pandangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia. Jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
1: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman, bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan yang tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada, insyaAllah.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Wa aqimis shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama dalam variasi Permata untuk hari ini. Baik, kepada anda yang dihormati, ilmu merupakan pelita yang menerangi kehidupan. Dengan ilmu, kita dapat membezakan yang baik dan yang buruk serta membuat keputusan yang lebih bijaksana. Seperti mutiara kata, ilmu ialah pelita kehidupan yang menerangi jalan menuju kejayaan. Baik, mari kita terus menimba ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan seharian. Dalam masa yang sama juga, janganlah kita lupa untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Setiap ujian yang datang pasti mempunyai hikmah yang tersendiri. Hati yang dekat dengan Allah sentiasa menemukan ketenangan walaupun berada dalam kesulitan. Baik, selain itu juga gunakanlah bahasa yang baik dan sopan dalam setiap pertuturan kerana bahasa mencerminkan kepribadian seseorang. Bahasa yang indah lahir daripada hati yang bersih dan fikiran yang matang. Dan sebelum Lin tinggalkan anda dengan tiga rancangan ini, kita ada Tahsin Ilmu, Tazkirah dan juga Mekar Bahasa. Jadilah insan yang sentiasa menambah ilmu, memperbaiki diri dan menjaga tutur kata. Terus bersama kami semestinya di Johor FM Permata Selatan, Variasi Permata.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab sesama Muslim, iaitu dalam kita bersama, kita perlu menjaga lisan kita sesama Muslim. Saudara yang dirahmati Allah, lidah ni kecil, tak ada tulang, tapi dia mampu melukakan lebih tajam daripada pedang. Kita mungkin terlupa apa yang pernah kita ucapkan, tetapi hati yang terluka menyimpan seumur hidup. Berapa ramai manusia tersenyum dekat depan kita, tapi pulang dengan hati yang retak. Kenapa? Kerana kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Hari ini, mari kita muhasabah lidah kita ini, adakah ia membina jiwa manusia atau diam-diam menghancurkan hati mereka. Yang pertama, lidah adalah cerminan iman kita. Saudara, lidah ini cermin kepada iman yang ada dekat dalam dada kita. Kalau sekiranya lidah ini baik, maka baiklah hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, kita ketika kita melihat kesilapan orang, ada dua pilihan. Yang pertama, mengata dan memalukan. Yang kedua, atau menegur dengan lembut. Yang pertama itu memuaskan ego. Yang kedua, menyelamatkan iman kita. Maka pilihlah mana yang terbaik, yang memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Yang kedua, dosa lidah itu sangat-sangat besar. Ramai manusia menjaga solat, jaga puasa, tapi dia tewas pada lidah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang dimurkai Allah tanpa dia sedar, lalu dia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh mudah, hanya kerana satu ayat, dia tu memang tak boleh harap. Kita mungkin anggap biasa, tapi ia menghina, menjatuhkan dan melukai. Satu ayat boleh menjadi sebab azab. Yang ketiga, mengumpat itu dilarang. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Hujurat, janganlah kamu mengumpat satu sama lain. Suka tak? Sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Bayangkan, Allah gambarkan mengumpat seperti memakan daging saudara sendiri. Betapa jijik, betapa hinanya. Contohnya, bila kita duduk bersama kawan-kawan kita, awalnya berbual biasa, tiba-tiba masuk cerita orang lain. Kau tahu tak, dia tu macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Di situlah bermulanya dosa yang kita anggap sekadar bualan. Yang keempat, kata yang baik adalah sedekah. Bukan semua orang mampu bersedekah dengan harta, tapi semua orang mampu bersedekah dengan kata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, terima kasih, semoga Allah permudahkan urusan awak, awak kuat, jangan putus asa. Nampak ringan, tapi bagi hati yang sedang lemah, ia ibarat cahaya yang tengah, ibarat cahaya di tengah kegelapan. Yang kelima, lidah boleh merosakkan ukhuwah. Saudara sekalian, ukhuwah itu dibina dengan kasih sayang, tetapi dihancurkan oleh lidah yang tidak dijaga. Fitnah, kata-kata belakang, salah faham, semua ini bermula daripada mulut. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Contohnya, seseorang menyampaikan dia ada cakap pasal kau, macam ni, macam tu. Walaupun tak pasti, hati terus berubah. Hubungan yang dulu rapat menjadi renggang. Lidah mampu memutuskan silaturahim. Yang keenam, diam itu hikmah. Tak semua perkara perlu kita ulas, tak semua yang kita tak tahu perlu kita sampaikan. Diam itu bukan bermakna lemah, tapi dia adalah tanda kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Di antara kebaikan Islam ialah seorang itu meninggalkan perkara yang tidak manfaat bagi dia. Contoh, dalam WhatsApp group ada isu panas, semua orang memberi komen, kita juga ingin bersuara tapi kita memilih untuk diam. Itulah hikmah. Kenapa? Kerana tidak semua yang benar itu perlu diucapkan pada setiap masa. Kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah memegang lidah dia sambil berkata, "Inilah yang sering membawa aku kepada kebinasaan." Subhanallah. Orang yang paling mulia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut dengan lidah dia. Bagaimana dengan kita yang setiap hari berbicara tanpa hisap? Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau lidah kita ini dijaga, maka hati akan menjadi bersih. Kalau lidah kita ini kita pelihara, maka ukhuwah akan menjadi indah. Dan kalau lidah kita ini kita tundukkan kerana Allah, maka syurga akan menjadi semakin dekat. Marilah kita pulang hari ini dengan satu azam, kurangkan kata-kata yang menyakitkan, perbanyakkan kata-kata yang menenangkan. Kerana mungkin satu perkataan yang baik daripada kita menjadi sebab seseorang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.
1: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watah dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Kita berpandu kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol laisal miskunul ladzi laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nas taruduhu al-luqma wal-luqmatan wal-tamara wal-tamaratan walakin al-miskinu al-lazi la yajidu ghina yugnihi wala yaftanu bihi fa yutasaddaku alihi wala yakumu wa yas'alun nas. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang berarti Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, bukanlah orang yang dikatakan miskin itu manusia yang berkeliling di sekitar manusia, yakni meminta-minta satu dua suap makanan serta sebiji dua tamar. Tetapi yang dikatakan miskin itu ialah orang yang tidak mendapat sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hanya, lalu ia diberi sedekah, ia tidak mahu meminta-minta sedekah kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, seorang yang berjalan di merata-rata tempat menemui orang kerana meminta-minta sedekah, mengharapkan sesuatu dua makanan, tidak mahu berusaha dengan tenaga yang ada bagi mendapatkan pekerjaan yang munasabah untuk keperluan hidupnya, belum dianggap sebenar-benar miskin. Meminta-minta suatu makanan dan sebiji dua buah tamar itu bermaksud mencari barang keperluan dengan cara meminta sedekah, mengemis dan tidak mahu bekerja, sama ada kadarnya telah memaksa atau sebaliknya. Dijadikan mengemis itu satu perkara yang mencari kekayaan yang lebih senang. Jadi hadis tadi ini menerangkan tentang keadaan dua golongan. Golongan pertama, golongan yang terpaksa mengemis untuk suatu makanan dan sebiji tamar. Manakala golongan kedua ialah golongan yang masih mempunyai ruang untuk mencari rezeki secara teratur tetapi memilih untuk mengemis. Jadi orang yang tidak mendapat sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hal keadaannya itu bermaksud orang itu memang sebenarnya miskin yang tidak mempunyai sesuatu seperlunya untuk hidup. Tetapi ia tidak mahu melahirkan kemiskinannya itu kepada orang lain, menganggap ia tidak memerlukan sesuatu pertolongan. Ini kerana dia mempunyai sifat mulia diri dan tidak mahu menghina dirinya dengan keluar menjual air mukanya, mengemis dan meminta sedekah. Semulia-mulia orang miskin ialah orang yang benar-benar miskin tetapi tetap mahu bekerja dengan daya usahanya sekalipun keadaannya sangat sempit. Ia tidak mahu meminta sedekah dan tidak mengharapkan belas kasihan orang. Jadi, seorang miskin yang tidak mahu meraya-raya menemui seorang atau menunggu di tempat-tempat tertentu adalah lebih mulia dan terhormat serta terpelihara kemuliaan dirinya daripada orang yang meminta sedekah. Mereka ini terhormat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illadina usru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yasabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afufi ta'arifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Yang bermaksud, pemberian sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya, yakni dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka disangka kaya oleh orang yang tidak mengetahui hanya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan berdesak-desak. Oleh itu, saudara sekian, kemiskinan bukanlah satu penghinaan berdasarkan pengajaran hadis yang dibacakan tadi. Ini kerana rezeki ialah kurnia Allah. Pengurniaannya tidak sama kepada semua makhluknya. Masing-masing ada yang lebih, ada yang kurang. Mereka yang bernasib baik hendaklah bersyukur kepada Allah. Manakala mereka yang sebaliknya hendaklah bersabar. Yang perlu ialah sentiasa berusaha dan berikhtiar. Jangan menganggur, tidak mahu bekerja dengan tulang pangkeran. Dan seorang miskin yang keluar meminta belas kasihan kerana sesuap makanan masih belum dianggap miskin. Ini kerana ia telah menjual air mukanya dengan harga yang rendah sekalipun keadaannya memaksa. Orang miskin yang sebenar terhormat ialah mereka yang memang miskin tetapi tidak mahu meminta-minta dan mengemis kerana sifat mulia dirinya. Apabila keadaan yang sempit dan menderita itu diketahui orang lain, lalu mereka menghulurkan pertolongan untuk memberi sedekah kepadanya tanpa diminta. Jadi saudara-saudara sekalian, daripada hadis tadi, supaya menjadi panduan kepada orang Islam, janganlah mengamalkan budaya meminta sedekah sekalipun keadaannya memaksa. Ini kerana meminta sedekah itu pekerjaan yang dihina, tidak mempunyai kehormatan dan kemuliaan diri. Dengan itu orang Islam hendaklah bekerja, berusaha dengan penuh tenaga untuk keperluan hidupnya dengan jalan yang terhormat dan mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan rezekinya kepada kita, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, lemak manis pada dialah, pahit mau pada orang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang hanya suka dipuji tetapi tidak suka dikritik. Ayat contoh, apabila dipuji, dia akan tersenyum lebar. Tetapi apabila dikritik, mukanya merah padam, menahan marah kerana sifatnya yang dikaitkan dengan lemak manis pada dialah, pahit mau pada orang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Ingat, masa yang hilang tidak akan kembali. Jika kita menghargai masa, kita sebenarnya menghargai kehidupan. Dalam dunia yang serba pantas ini, kemahiran pengurusan masa yang berkesan adalah penting untuk mencapai matlamat dan mengekalkan keseimbangan kerja kehidupan yang sihat. Jadi, urus dan gunakan masa dengan bijak kerana masa adalah kunci kejayaan. Mengubah diri sendiri pada hari ini adalah lebih penting dari merancang mengubah dunia.

Kak Ju datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ju nak kongsi ya? Hari ini Kak Ju nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan

Sebagai panduan kita bersama dah pun 2:15 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami semestinya menerusi Variasi Permata. Mentari yang menyinari bumi membawa harapan baru, manakala setiap detik yang berlalu mengingatkan kita untuk sentiasa mensyukuri nikmat kehidupannya. Sekali lagi, Lee nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami dalam Variasi Permata untuk hari ini. Okey, walau di mana juga anda berada, sama ada sedang memandu, bekerja, berehat mahupun sedang meluangkan masa bersama keluarga, kami sentiasa akan menemani anda dengan pelbagai perkongsian dan juga hiburan yang menarik. Baik, seperti mana yang kita sedia maklum, okay, anda boleh mendengarkan Johor FM di mana sahaja anda berada, melalui apa? Melalui aplikasi RTM Click. Dengan hanya beberapa sentuhan di hujung jari je, semuanya di hujung jari je buat sekarang, anda boleh mengikuti siaran Johor FM secara langsung menggunakan telefon pintar, tablet ataupun komputer. Tak kiralah dekat dalam ataupun di luar liputan radio, kan? Jarak bukan penghalang apabila hati sentiasa berhubung. Jadi teruskan bersama Johor FM melalui RTM Click dan nikmati pelbagai rancangan kegemaran anda pada bila-bila masa dan di mana saja anda berada. Seketika selepas ini kita akan bersama dengan lagu yang cukup mantap dan mellow. Johor FM Permata Selatan, Variasi Permata.

hijrah cinta Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi

merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

Anda kembali bertemankan saya, Lin Chowa, dalam variasi Permata untuk hari Isnin ini. Baik, dalam kehidupan ini kan, bukan semua kisah berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita impikan. Jadi ada pertemuan yang akan membawa kebahagiaan dan ada juga perpisahan yang akan meninggalkan kenangan. Tapi setiap pengalaman akan mengajar kita untuk lebih kuat dan matang dalam menempuhi perjalanan hidup ini. Baik, untuk makluman anda juga, Lina ucapkan terima kasih kepada Diana Wahid ataupun lebih manja dikenali sebagai DJD. Untuk makluman anda, hari ini susunan lagu dibuat oleh DJD untuk Lin bermula jam 12:30 hari tadi sampailah 6 petang. Semoga anda terhibur dengan susunan dan juga koleksi pilihan lagu yang dibuat oleh DJD untuk hari ini. Baik, selepas ini Lin akan bawakan sebuah lagi lagu yang cukup istimewa daripada Atmosfera Band yang berjudul Kau Putuskan Aku. Okay. Jadi lagu ini mengisahkan tentang kekecewaan seseorang apabila hubungannya yang dibina akhirnya berakhir dengan perpisahan. Tak semua macam Lin katakan tadi, apa yang kita harapkan dan apa yang kita impikan akan dapat. Walaupun pahit untuk diterima, namun itulah hakikat yang kadangkala terpaksa ditempuhi dalam sebuah percintaan. Bukan semua yang kita sayangi ditakdirkan untuk memiliki, tetapi setiap yang berlaku pasti mengajar erti kehidupan. Jom, apa kata seketika kita bersama dengan Atmosfera Band, Kau Putuskan Aku, di Jurafem Permata Selatan, variasi Permata. Kau putus

bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

Kita baru saja dengarkan lagu Waris Legenda, sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang nilai warisan, perjuangan dan jati diri yang perlu diteruskan, dipelihara dari generasi ke generasi. Warisan yang paling berharga bukanlah harta, tetapi nilai dan pengalaman yang ditinggalkan untuk generasi akan datang. Semoga kita semua dapat mengambil pengajaran dan menghargai setiap warisan yang menjadi sebahagian daripada identiti kita. Baik, setakat ini dahulu kebersamaan Lin Jawa dalam variasi Permata. Selepas ni Lin tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti selama satu jam untuk menemani aktiviti petang anda. Dan jangan ke mana-mana kerana tepat jam 4 petang nanti terus bersama berita Johor FM yang akan disampaikan oleh penyampai bertugas di Johor FM untuk membawakan perkembangan semasa dan pelbagai informasi terkini. InsyaAllah, saya Lin Jawa akan kembali menemani anda selepas itu dengan lebih banyak perkongsian menarik dan lagu-lagu pilihan. Terima kasih kerana setia bersama Johor FM. Terus mendengar dan selamat meneruskan aktiviti anda. Bersama kami, Variasi Permata. Johor!

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.
4: Johor FM. Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

Petang yang damai membawa 1000 ketenangan dan setiap detik yang berlalu adalah peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda kembali bersama saya, Lin Chow, yang sentiasa menemani anda di Johor FM Permata Selatan menerusi variasi Permata. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Lin walau di mana juga anda berada tika dan saat ini. Baik, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, apa kata kita jangan lupa untuk meluangkan masa memenuhi tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya solat merupakan tiang agama dan sumber ketenangan bagi setiap Muslim. Baik, untuk itu Lin nak kongsikan maksudnya waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi zon 1 Pulau Awo dan Pulau Pemanggil 4:25 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4:29 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4:30 minit petang. Dan zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Kemas, Johor 4:32 minit petang. Dan semoga peringatan ini dapat membantu kita untuk membuat persiapan dan menunaikan solat pada awal waktu. Kesibukan dunia tidak akan pernah habis, namun masa yang diperuntukkan untuk beribadah jangan sesekali kita abaikan. Dan teruskan bersama saya, Lin Jawa, semestinya mesti variasi Permata seketika. Selepas ini kita bersama dengan Sal Priyadi, kita usahakan rumah itu.

Sirah Cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Sedikit langkah setiap hari lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Konsistensi membina momentum dan kejayaan adalah hasil daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berterusan. Jangan meremehkan usaha kecil kerana ia akan membawa perubahan yang besar. Setiap kemajuan menambah keyakinan dan motivasi untuk terus maju tanpa henti.

Irama Dangdut daripada Arsyad Simalakama baru saja menghiburkan anda pada petang ini dan terus membawa kita tepat jam 4.51 minit petang. Masyarakat yang berilmu lahir daripada perkongsian maklumat yang bermanfaat. Manakala masyarakat yang bersatu lahir daripada aktiviti yang mengeratkan silaturahim. Baik, Lina ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda yang masih lagi bersama dan setia menemani Lin Jawa melalui variasi permata di Jor FM ini. Baik, sebelum Lin memberikan laluan kepada siaran seterusnya, Lina kongsi satu bahan komuniti yang menarik khususnya untuk warga Johor. Apa dia tu? Okay. Buat anda yang berada di sekitar Parit Awang, jangan lepaskan peluang untuk menghadiri mini karnival Masjid Kampung Parit Awang yang akan berlangsung pada 20 Ogos 2026 hari Khamis nanti. Seawal jam 6 pagi di Masjid Kampung Parit Awang. Okay. Pelbagai aktiviti telah pun disediakan untuk anda yang berkunjung di sana. Antaranya, kita ada jualan rahmah, jualan produk kampung, pameran dan pemeriksaan kesihatan. Ini penting, jangan lepaskan. Demonstrasi bomba dan juga JPAM, kuliah subuh serta tazkirah zuhur, selain pertandingan mewarna kanak-kanak yang diadakan di situ sempena dengan mini karnival Masjid Kampung Parit Awang. Dan program ini juga turut dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid bin Haji Khalid, Pengerusi Jawatankuasa Had Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Masjid bukan sekadar tempat ibadah tetapi pusat penyatuan dan pembangunan ummah. Jadi apa kata kita sama-sama memeriahkan program yang penuh manfaat ini bersama keluarga dan juga masyarakat. Betul, hari tu hari bekerja, hari Khamis 20 Ogos. Tapi seawal jam 6 pagi kita boleh mengimarahkan Masjid Kampung Parit Awang kan untuk sama-sama mendengar kuliah subuh, nanti waktu zuhur sama-sama kita dengarkan tazkirah zuhur. Baik, kepada anda semua, sekejap saja lagi jam menunjukkan tepat jam 5 petang. Selepas ini Lin nak bawa kepada anda berita dunia yang akan disampaikan oleh penyampai bertugas dari Bilik Berita Kuala Lumpur yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara untuk santapan informasi anda. Dan saya Lin Jawa mengucapkan selamat mengikuti berita dunia. Teruskan bersama Jor FM, Variasi Permata.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, lemak manis pada dialah, pahit maung pada orang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya orang yang hanya suka dipuji tetapi tidak suka dikritik. Ayat contoh, apabila dipuji dia akan tersenyum lebar, tetapi apabila dikritik mukanya merah padam, menahan marah kerana sifatnya yang dikaitkan dengan lemak manis pada dialah, pahit maung pada orang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBil MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertua cukai harta MBJB.
1: Oh, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBil dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Kejayaan yang diraih hari ini adalah hasil usaha, disiplin dan semangat yang tidak pernah luntur. Baik, anda masih lagi bersama saya, Lin Jawa, di saat-saat akhir mesti variasi permata untuk hari ini. Terima kasih kerana terus menemani petang anda bersama irama-irama yang menghiburkan anda. Baik, sebelum Lin bawakan pilihan irama dangdut untuk anda, kita ikuti dahulu perkembangan terkini Sukma 22 Selangor 2026 yang melibatkan kontingen Johor. Di mana kita ada satu berita gembira buat seluruh rakyat Johor apabila atlet olahraga wanita negeri Nor Malaysia berjaya menghadiahkan pingat emas ke-9 buat kontingen Johor dalam acara 400 meter wanita. Dan beliau menamatkan perlumbaan di tempat pertama dengan catatan 55.93 saat di pusat sukan UPM. Tahniah Ali ucapkan kepada Nor Malaysia atas kejayaan yang membanggakan ini. Kemenangan tersebut bukan sahaja menambahkan kutipan pingat emas Johor, malah membuktikan bahawa atlet-atlet negeri ini terus berjuang dengan penuh semangat demi mengharumkan nama Johor di pentas sukma. Kemenangan bukan milik mereka yang hebat semata-mata, tidak, tetapi milik mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Syabas kontingen Johor, teruskan momentum kejayaan dan semoga lebih banyak lagi pingat-pingat yang dapat dibawa pulang untuk negeri tercinta. Ayo Johor, demi Johor. Okay, teruskan kecemerlangan anda. Baik, selepas ini Lin bawakan pula rangkaian lagu-lagu yang terbaik untuk menceriakan petang anda. Teruskan bersama saya, Lin Jawa, hanya di Johor FM Permata Selatan, Variasi Permata.

0: Dada walk to bed?
1: Setiap pertemuan pasti ada penghujungnya, namun kenangan yang tercipta akan terus mekar dalam ingatan. Baik, tanpa sedar tak sedar, kebersamaan kita dalam Variasi Permata dari jam 12.30 hari tadi hinggalah sekarang ini telah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana terus serta menemani saya, Lin Jawa, sepanjang hari ini dengan pelbagai perkongsian informasi, perkembangan semasa, hiburan dan lagu-lagu pilihan yang mengiringi aktiviti harian anda. Hari yang baik bukan kerana semuanya sempurna, ya, tetapi kerana kita mensyukuri setiap detik yang dilalui. Semoga segala perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat dan menceriakan hari anda. Baik, selepas ini jangan ke mana-mana kerana Lily Khalid akan mengambil alih konti untuk terus menemani malam anda dengan pelbagai pengisian menarik hanya di Jor FM Permata Selatan. Dan sebelum Lin mengundurkan diri, Lin tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Hazama, Aku Mahu Dia. Selamat mendengar dan terima kasih di atas kesetiaan anda bersama Jor FM. Saya Lin Jowo, mohon undur diri. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hazama, Aku Mahu Dia, hanya di Jor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bersama lagi dengan saya, Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bercakap tentang rumah tangga, kita tidak perlu sentiasa menang untuk berhujah. Kadang-kadang, mengalah itu adalah satu jalan untuk menjaga hubungan kita. Belajar mendengar sebelum menjawab dan memahami sebelum menuntut untuk dipahami. Perkahwinan itu sebenarnya adalah satu amanah, perlu jaga dengan sabar dan doa. Jadi pesanan saya, keharmonian rumah tangga bermula apabila kita lebih banyak melihat kebaikan pasangan kita berbanding mencari kesilapannya. Hargailah pasangan anda, insyaAllah.

0: Hai, saya Syira. Generasi ketiga Popia SS Ali.
1: Untuk generasi yang pertama dengan kedua masih lagi ada ataupun bagaimana?
0: Generasi pertama dah tak ada.
1: Okey.
0: Kedua masih ada, cuma dah retire.
1: Okey, tak meneruskan.
0: Ya, dan turun pada anak-anaknya.
1: Dan selepas ini, kalau misalnya Syira sendiri akan menurunkan legasi Popia ni kepada anak-anak atau bagaimana?
0: InsyaAllah pasti. Sebab

0: Kampung Pia ni. Jadi saya pasti saya akan suruh anak-anak saya teruskan legasi ini.
1: Okey, kalau daripada tahun 50-an tu,
0: yeah,
1: okey, memang wujud terus popia yang ni basah.
0: Ya, yeah, okay, basah
1: dan goreng. Okey. Yeah. Memang terus wujud basah dengan goreng ataupun masa mula-mula dulu basah dulu?
0: Mula-mula dulu memang basah sahaja.
1: Okey.
0: Lepas tu bila generasi kedua dah mengolahnya jadi ada goreng. Jadi saya terus teruskan je lah basah dan goreng.
1: Macam Shira sendiri dan juga suami, siapa yang paling banyak membantu meneruskan perniagaan ini ataupun yang menyokong perniagaan ini?
0: Saya menjalankan perniagaan ni bersama.
1: Okey.
0: So kita memang daripada awalnya saya berkahwin dan terus kita memang together buat benda ni. Tak ada seorang kerja lain ke, tak ada. Memang okay. Sama-sama.
1: Memang buat. Inilah orang kata kerja sepenuh masa.
0: Ya, betul. Sepenuh masa. This on air.

Waktu ini melangkah ke segmen yang terakhir kalau di Johor FM. Ini dia Melodi Permata. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Selamat petang semuanya keluar ke Johor FM. Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan ceria hendaknya, ya. Ada yang baru pulang dari tempat kerja, ada yang baru nak masuk kerja, tak apa. Kita lalui hari-hari kita dengan hati yang tenang, boleh ke tidak? Sambil tu biar Johor FM temani hari kita, ya. Hari Isnin hari ini 17 Ogos 2026, bersama 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kalau tadi Lin Jowo dah menceriakan hari kita, walaupun Monday Blues tu sentiasa ada, tak apa, dengar Johor FM, kami temani anda, ya. Terima kasih Lin Jowo. Untuk 6 jam seterusnya sampailah 12.30 malam nanti, sudilah teman berteman bersama dengan saya pula, Lily Khalid. Kalau ada nak buat permintaan lagu, boleh, berani kata tidak. Malam ni sekitar pukul 9.15 minit malam, kita akan keudarakan lagu-lagu pilihan para pendengar menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Santai saja untuk jam pertama ini dengan susunan lagu dan juga irama yang akan menemani kita dalam apa saja sedang kita lakukan waktu ini, ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

Kuching. Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Tip hormati jalur gemilang.
3: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
2: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
3: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
2: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
3: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Inilah saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas, mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan, dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti. Kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَ. Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad bin Abdillah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan ketika ini, Allah masih lagi mengurniakan kepada kita keyakinan dengan keimanan dan keislaman serta pengamalan dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka memulakan pada waktu pagi mereka, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga perkara. Yang pertama, bersyukur kerana masih lagi menjadi orang yang beriman. Yang kedua, bersyukur kerana masih lagi berpegang dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, bersyukur kerana menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita sendalu di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kasih sayangnya kepada kita sampailah akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah masih lagi kita bersiaran dalam siri Dauratul Quran. Ucapan tahniah kepada semua pendengar yang masih lagi setia mendengar daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai renungan kita bersama, panduan kita bersama, bimbingan kita bersama. Mudah-mudahan Quran itu tak pernah putus dan Quran itu tak pernah ditinggalkan, bahkan semakin bertambah sayang kita dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah siri Dauratul Quran kita pada siri kali ini ingin kita sama-sama merenung. Di zaman ini ramai orang yang mengaku beriman tetapi hati mereka penuh dengan keraguan. Ragu tentang hukum Islam, ragu tentang Al-Quran, bahkan terkadang ragu tentang diri mereka sendiri sebagai seorang Muslim. Maka hari ini insyaAllah kita akan belajar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan dengan iman yang sebenar. Kali ini ingin kita ambil daripada satu surah, iaitu surah Al-Hujurat, daripada juzuk yang ke-26, daripada ayat yang ke-15, muka surat yang ke-517. Surah Al-Hujurat, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-15, muka surat 517. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da'udhu billahi minasyaitanirrajim, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sadaqallahul azim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan orang Arab Badui yang mendakwa beriman, tetapi iman mereka hanyalah di lidahnya sahaja. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menjelaskan pada ayat ini di dalam tafsir beliau Jami' Ahkam Al-Quran, ayat ini adalah ayat yang membezakan antara iman yang hakiki dengan dakwaan iman yang kosong. Maknanya iman yang hakiki itu mesti disertai dengan ketiadaan keraguan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah apa itu? Thumma lam yartabu, iaitu keraguan dan apa yang dalam dan terus menerus dalam keadaan keraguan. Adapun orang mukmin yang sejati, mereka sudah pun melepasi kepada tahap yang sedemikian. Maka begitulah yang dibawakan dalam siri kali ini, ingin membawa kepada kita bahawa iman sejati itu pastinya tiada ruang untuk merasakan ragu. Sebab itu puncak iman yang dicari sebagaimana Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau menulis, katanya yakin itu adalah puncak keimanan. Ia adalah ilmu yang mantap yang tidak tergugat oleh syak dan tidak tergoyah oleh was-was. Maknanya orang yang kalau mendapatkan kepada puncak keimanan, dia adalah ilmu yang sangat mantap, bahkan tak pernah tergugat dengan keraguan syak wasangka dan tidak pernah tergoyah daripada was-was. Inilah yang membezakan Muslim yang kuat dan Muslim yang lemah, bukan kepada banyaknya amal zahir, tetapi adalah kembalikan kepada kukuhnya yakin dalam hati kita. Orang yang yakin tidak mudah digoyang oleh fitnah-fitnah, apatah lagi kita pada hari ini dengan fitnah medianya, fitnah ideologi sekularnya, ataupun tekanan-tekanan daripada orang-orang yang sekeliling. Maka sebab itu kita ambil juga bagaimana cara ingin membina keyakinan seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Berkata, yakin itu dibina melalui dua jalan. Yang pertama, mempelajari asas-asas akidah yang sahih, dan yang kedua, memperbanyakkan tadabbur Al-Quran dan tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar yang dimuliakan, iman yang kita ada pada hari ini bukan sekadar pengakuan mulut. Iman adalah keyakinan hati yang tidak pernah tergugat. Jika hari ini kita masih datang keraguan, itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada para alim ulama. Keraguan itu ubatnya adalah ilmu dan zikir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya iman yang kukuh dan yakin yang tidak pernah tergoyah dan digoncang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memandu kita dengan panduan yang terbaik insya-Allah. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pendengarannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kalian semuanya dengan keampunan dan kerahmatan, dan dimasukkan kita di tempat yang sangat indah dan terbaik, iaitulah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memahami tema kita, iman sejati itu tiada ruang untuk ragu. Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Roman Cinta daripada Mojo baru saja berlalu dan membawa kita ke 8.47 minit malam. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai peneman setia anda, semestinya menerusi tiga frekuensi ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk anda sedang memandu tu, hati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Selalu saya pesan kan, sebab ini antara yang selalu saya hadapi ketika sedang memandu. Orang bawa kereta dekat-dekat dengan kita kan, nak potong dengan laju kan, main pancung macam gitunya kan, bahaya. Dekat jalan raya ni bukan kita sahaja menggunakannya, tetapi ada juga pengguna jalan raya yang lain ya. Tenang-tenang saja, bukan kita sahaja nak selamat sampai ke destinasi, pengguna jalan raya yang lain pun sama juga. Semuanya ada insan yang tersayang sedang menunggu di rumah ya. Baik, untuk anda yang mana dah hantarkan ucapan tersilakan, boleh hantar ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Ataupun sekejap lagi boleh hantar juga dedikasi ucapannya. Untuk yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah pun boleh juga. Ke mana tu? Ke ruangan komen Facebook page Johor FM. Nanti Lili akan keudarakan yang mana sempat ya. Janji. Untuk penghujung jam yang ketiga ini, antara lagu-lagu yang akan temani kita. Kita ada apa? Harry Khalifa dengan lagunya Rokia. Chombi pun ada juga. Lagunya Sayang I Love You. Lagu dari Seberang, Melompat Lebih Tinggi daripada Sheila on 7. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, lemak manis pada dialah, pahit mau pada orang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang hanya suka dipuji tetapi tidak suka dikritik. Ayat contoh, apabila dipuji, dia akan tersenyum lebar. Tetapi apabila dikritik, mukanya merah padam, menahan marah kerana sifatnya yang dikaitkan dengan lemak manis pada dialah, pahit mau pada orang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Manfaat Prestasi Ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansor. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik sesegera yang mungkin dan kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbang atau tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perancangan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologis bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yeoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesak Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesakan itu menyusuli tumpahan minyak di Strait Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain tu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Memori malam bertemankan Lily Khalid di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 bangsa Johor. 9.27 minit malam waktu ini, jam yang keempat menemani anda semua insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dapat mulakan siaran langsung dekat TikTok Johor FM waktu ini. So siapa yang sedang mendengarkan menerusi 3 frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, jom singgah sekejap dekat TikTok Johor FM, boleh ke? Nak singgah duduk lama kat situ pun lagi cantik. Kita borak santai secara maya lah kan, sambil kita dengar lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Kalau tadi lagu Negaraku baru saja menghiburkan kita dan ingatkan juga kepada diri sendiri, kepada semua pendengar, peringatan mesra bulan ini bulan kebangsaan, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang ya. Kalau bukan kita yang bangga dengan negara kita, yang mengibarkan bendera negara kita, siapa lagi, betul tak? Dan untuk makluman semua, sambutan Hari Kebangsaan 2026 ya akan diadakan pada 31 Ogos 2026 seawal pukul 7 pagi di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Semua dijemput hadir. Ini antara cita-cita saya dari kecil sebenarnya tau. Teringin nak tengok kawat kaki, perbarisan waktu Hari Merdeka kan, tapi tak kesampaian. Dan sekarang bila bergelar punya per radio ni, 30 dengan 31 Ogos tu adalah saat genting untuk seorang penyampai radio nak cuti ya. Ada je sambutan ataupun siaran yang berkaitan dengan Merdeka. Tapi tak apa, yang pastinya TV1 pasti ada siaran langsungnya kan. Ataupun boleh stream secara percuma saja, tonton menerusi aplikasi RTM Klik. Hujung jari saja dah dapat tonton secara percuma ya. Baik, jom kita tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita. Ini dia permintaan daripada Haikal. Awal dah hantar dah permintaannya. Nak dengarkan lagu Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Zora Ibrahim memilih lagu Kamu, dendangan Aina Abdul, Nim Banjari dengan lagu pilihannya Titian Hasrat daripada kumpulan Samudra. Tapi sebelum itu, jom kita rancakkan dulu malam kita dengan lagu permintaan Hashim di Pasir Gudang. Ini dia lagu sebelum dan sesudah daripada Sinario. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

Lagu daripada kumpulan Samudra berjudul Titian Hasrat baru saja berlalu. 9.49 minit malam waktu ini. Terima kasih kerana masih setia menjadikan kami sebagai peneman setia anda. Kalau nak lihat suasana konti, ya boleh singgah dekat TikTok Johor FM waktu ini sebab dah ada siaran langsungnya. Ya. Bolehlah berkenalan dengan rakan-rakan kita yang hadir. Rata-ratanya dari Johor, juga dari seluruh Malaysia dan ada juga dari Indonesia. Barangkali dari Brunei dan Singapura pun ada kan? Nanti kita nak tanya dekat TikTok Johor FM ni ya. Baik, untuk anda yang mana mengikuti Sukan Malaysia yang berlaku di Selangor sekarang ini. Kalau tengok semalam saya kongsikan kedudukan semasanya nombor 4 untuk negeri Johor kan? Dan hari ini setakat pukul 5 petang tadi, Johor berada di tangga ketiga. Dah top 3 dah Johor ya. Kita doakan supaya atlet Johor dapat membawa pulang lebih banyak kutipan pingat, terutamanya kilauan emas yang bakal menceriakan lagi senyuman bangsa Johor. Tadi pingat emas menerusi acara 4x100 meter lelaki ya, berlaku di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM. Sangat dahsyatlah adik-adik kita ni eh. Dan salah seorangnya dah pecah rekod semalam kan. Kemudian untuk wanita pula, adik kita Nur Malisha juga menghadiahkan pingat emas buat Johor dalam acara 400 meter wanita tadi. Syabas. Dan juga selamat maju jaya untuk atlet yang bakal berjuang membawa nama Johor dalam Sukan Malaysia 2026. Lari pecut, lari pecut. 400 meter wanita, Johor emas. Kemudian 4x100 meter lelaki, Johor juga emas. Ya, InsyaAllah kami akan kongsikan dari semasa ke semasa berkaitan Sukan Malaysia. Dan anda juga boleh tonton di saluran TV Sukan Plus ataupun stream saja secara percuma di aplikasi RTM Klik. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada Roslinda, Wazam pun ada. Hai Nur Halim, Toki Burger ni dekat Kota Tinggi ya. Selamat malam juga untuk rakan-rakan lain yang hadir bersama. Kita ada Zai Haziq, Fuad, walaupun lambat tak apa, janji singgah ya, hadir bersama. Haikal dan juga Saadon. Juga kita ada Nopal, Sulaimi Pali dan juga Faizal Ikhwan. Menunaikan lagi lagu permintaan rakan pendengar kita. Ini dia permintaan daripada Kak Tina Renggam. Katanya nak dengarkan lagu Bila Diri Disayangi daripada UK. Tapi sebelum itu, lagu yang syahdu dulu mencengkam jiwa. Permintaan daripada Kak Azimah kita. Wajah Siapa di Hatimu daripada Azlina Aziz. 9.52 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, lemak manis pada dialah, pahit mau pada orang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang hanya suka dipuji tetapi tidak suka dikritik. Ayat contoh, apabila dipuji, dia akan tersenyum lebar. Tetapi apabila dikritik, mukanya merah padam, menahan marah kerana sifatnya yang dikaitkan dengan lemak manis pada dialah, pahit mau pada orang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Frekuensi anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Jam yang kelima waktu ini bertemankan saya Lily Khalid, insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti ya. 10.14 minit malam. Mungkin ada yang masih sedang memandu waktu ini, nak ke mana tu? Semoga selamat sampai ke destinasinya. Ada info dari Plus Traffic ya untuk para pemandu kita. Kerja penyelenggaraan ada dua tempat ni. Satu arah selatan dari Macap nak ke Simpang Renggam, yang mana lorong kiri ditutup. Dan satu lagi arah utara dari Sedenak nak ke Simpang Renggam. Dua arah bertentangan yang sama lah eh. Kedua-dua arahnya ada kerja penyelenggaraan. Jadi sila pandu dengan berhati-hati. Walaupun jalan rayanya lancar, tidak sesak, tapi kalau ada papan tanda tu, kena tingkatkan lagi kewaspadaan kita. Boleh ke? Dia kalau memandu sambil dengar Johor FM Permata Selatan tu, memang syahdu sangat eh. Lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita malam ini semuanya syahdu. Saya nak susun pun saya pening kepala. Ini belum cerita yang hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini kan. Rata-ratanya nak lagu. Itu yang seronoknya. Kalau hadir ke TikTok Johor FM, kita boleh borak-borak kan, walaupun secara maya. Dapatlah tengok

suasana dekat konti ni bersama dengan saya, Lily Khalid, sambil layan lagu permintaan rakan pendengar kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Antara yang hadir, kita ada YB Manzri, sempat singgah tu ya, menyapa kami semua. Juga ada Roslinda bersama dengan Cik Salmah, Zai Haziq dan juga Fadli Sam. Orang Tiram pun hadir bersama, orang Segamat. Lagi kita ada Haikal, Sulaimi Pali juga menonton di TikTok Johor FM ya, bersama dengan Jebat JB, nama TikToknya. Nana pun ada bersama dengan rakan-rakan lain. Sukasih, Zahid, Syafiq, Syam dan juga Adi Rusani turut sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Menunaikan lagi lagu permintaan rakan pendengar kita. Ini dia permintaan daripada Ain Osman. Katanya nak dengarkan lagu Kureda sendiri daripada Kak Chom. Lagu Chris berjodoh Tiara. Permintaan daripada Kamal Mat di TikTok Johor FM ya. Dan sebelum itu ada lagu permintaan daripada Roslinda. Niat hati tak nak berpisah katanya. Daripada kumpulan Aero. 10.17 minit malam. Terus kekal setia di Johor FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong. Kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Salin sin lagu pilihan pendengar malam ini baru saja berlalu daripada Chris dengan lagunya Tiara. 10.32 minit malam waktu ini. Terima kasih kerana masih setia menonton di TikTok Johor FM, rakan-rakan kita. Sudah pun melebihi 100,000 like. Ada ratusan mata sedang memerhati waktu ini. Tak apa, kita borak santai secara maya sambil layan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita. Jangan lupa, ini ada satu aktiviti yang berlaku di Malaysia. Anda boleh hadir ya. Dijemput kepada semua orang untuk hadir. Pavilion Johor sempena pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia di Maha 2026. Jadi apa yang menariknya di sana, berlangsung pada 28 Ogos nanti sehinggalah 6 September 2026. 10 hari eh. Dekat mana tu? Dekat Maeb Serdang. Kerajaan Negeri Johor akan turut serta dalam pameran tersebut melalui Pavilion Johor ini, dan ada banyak yang akan dipamerkan di sana ya, dari anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi kalau datang ke Pavilion Johor, anda dapat saksikan sendiri, rasai sendiri apa saja berkaitan dengan Negeri Johor. Barangkali makanannya ataupun hasil tenunannya ataupun barang warisan di Negeri Johor, seni warisan kami, ada di Pavilion Johor nanti sempena dengan Maha 2026 pada 28 Ogos sehingga 6 September selama 10 hari di Maeb Serdang. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir waktu ini di TikTok Johor FM ya. Kita ada Kak Kamisah kita bersama dengan Amin Kamil juga hadir menonton di TikTok waktu ini. Liza Khaira, Zai Haziq, Haikal, orang Dungan Terengganu, Isa namanya pun hadir sama. Terima kasih. Selamat malam juga untuk rakan-rakan lain yang sedang menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Yad, kita ada Nur Halim, Toki Burger juga ya. Lagi kita ada Ali Abu bersama dengan Fuad, Apis Aji pun menonton sama dengan Achong dan juga Leonard, serta Sam Suri, Abang Majid, Apple dan juga Encik Ari. Jom kita teruskan lagi hiburan malam ini dengan seleksi lagu pilihan para pendengar kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM ya. Permintaan daripada Rizwan Endau, katanya nak dengarkan lagu Rancak Logak Kelate. Lagu apa lagi yang tengah tular di media sosial, khususnya adik saya habis sore. Itu sekejap lagi ya. Lepas tu ada permintaan daripada Abdul Rahman, lagu Hujan daripada Allahyarham Sudirman Haji Arshad. Lagi, Slimy Polly memilih lagu Hanya Padamu, dendangan Kiara. Tapi sebelum itu, apa kata kita layan dulu lagu permintaan Nora dari Mawai Kota Tinggi. Katanya nak dengarkan lagu Suci Dalam Debu daripada Iklim. 10.35 minit malam waktu ini, terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. DJ Johor FM ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini Isnin bermula jam 10 pagi. Kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026 Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semua marakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa. Lemak manis pada dialah, pahit mau pada orang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, orang yang hanya suka dipuji tetapi tidak suka dikritik. Ayat contoh, apabila dipuji, dia akan tersenyum lebar. Tetapi apabila dikritik, mukanya merah padam, menahan marah kerana sifatnya yang dikaitkan dengan lemak manis pada dialah, pahit mau pada orang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Lagu bengang daripada Mantara baru saja berlalu 11.12 minit malam waktu ini. Jam yang terakhir masih lagi bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti ya. Lagu pilihan rakan pendengar kita malam ni semuanya syahdu eh. Cuma ada beberapa lagu saja yang rancang. Tak apa, yang penting semuanya terhibur. Kalau dekat TikTok Johor FM ni ramai juga orang Muar hadir eh. Dia kalau Johor tak panggil Muar tau. Kita panggil Muo. M-U-O. Jadi Muo eh. Itu dia yang uniknya tentang logat Johor. Bila dengar je seseorang yang bergelar bangsa Johor berkata-kata, kita dah boleh tahu dah. Ni mesti orang Johor. Nak cerita tentang Muo eh. 5.4 juta ringgit pacu naik taraf infrastruktur Muo. Wah, ini berita gembira ni untuk orang Muar eh. Untuk penambahbaikan kuarter polis di Diraja Malaysia dekat Parit Perupuk. Juga termasuklah pengecatan semula, pembaikan struktur bumbung, penggantian tangki air, lagi penambahbaikan sistem mekanikal serta lain-lain kerja berkaitan dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor PKPJ dan juga Majlis Perbandaran Muar. Untuk keseluruhan projek ni disasarkan siap pada tahun hadapan bulan Mac ya. Jadi orang Muar yang mana tinggal berdekatan ataupun di kuartus polis di Raja Malaysia, ini berita gembira untuk anda. 11.14 minit malam waktu ini, siapa yang hadir tu dekat TikTok Johor FM ni? Jom kita tengok siapa yang datang ya. Kita ada Nur Kolis, juga ada Leonard turut hadir menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Sandra, juga ada Isa Dungan dan juga Sulaimi Pali. Jeff pun ada, Nomad pun ada. Selamat malam juga untuk Kak Zan turut sama hadir bersama dengan Sang Sepurba. Juga ada Ams dan juga Zai Haziq serta rakan-rakan lain. Pak Din pun hadir sama di TikTok Johor FM ya. Meneruskan lagi hiburan kita di jam terakhir ini dengan lagu pilihan rakan pendengar kita di Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM. Ini permintaan daripada Fuad nak dengarkan lagu Meniti Hari daripada Amy Mastura. Juga ada permintaan daripada Asam Boy, nama TikToknya. Katanya nak dengarkan lagu Wasilah Kasih daripada OK. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan dahulu permintaan daripada Jimmy. Ini dia, Memburu Rindu daripada Dato' Hatan. 11.15 minit malam, terus kekal setia di Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita. Jangan lupa.

Besar ditambah bara yang tersimpan daripada Eli Mazlin baru saja berlalu. 11.45 minit malam waktu ini sudah pun sampai ke penghujung segmen Melodi Permata untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026 hari Isnin bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jarang-jarang saya ke udara di Isnin malam kan? Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini. Ada ratusan mata yang sedang memandang ni. Tak tidur lagi, tak ngantuk lagi. Tetap jadikan Johor FM sebagai peneman setia anda. Terima kasih banyak-banyak ya. 18 jam sehari kami bersiaran untuk temani hari-hari anda. Bukan saja hiburan tetapi juga informasi turut akan dikongsikan. Antara yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini, kita ada Zai Haziq, juga ada Rakib yang bekerja sambil dengarkan kami. Selami Fali dan juga Jimmy hadir sama menonton di TikTok Johor FM. Sandra, Kak Zan, Fuad, Asam Boy nama TikToknya. Lambayan Sayonara belum lagi, tepat pukul 12.30 malam nanti baru Sayonara ya. Lagi yang menonton di TikTok Johor FM waktu ini, kita ada Firwan, Nazri pun ada, juga ada rakan-rakan lain, Nana, MSS, Zila hadir sama orang kota, dan juga Kak Junaida Elias. Walaupun lambat masuk tapi tak apa, janji hadir ya. Selamat malam kembali untuk Helang Rimba dan juga Faizal serta rakan-rakan lain turut sama hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Terima kasih atas sokongan anda semua. Ya, tanpa anda siapalah kami, dan kami akan cuba yang terbaik untuk hiburkan hari anda. Ya, yang penting jadikan Johor FM sebagai peneman setia anda di mana saja anda berada. Kerana apa? RTM Click turut anda boleh dengarkan secara percuma saja, muat turun secara percuma ya. Sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah Lily akan kembali bersiaran pada hari Rabu, bukan sebelah pagi, bukan juga petang, tetapi sebelah malam, sama macam hari ini. Tunaikan lagu pilihan rakan pendengar kita di Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Setiap hari mungkin bukan hari-hari yang terbaik, namun perkara terbaik pasti ada setiap hari. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ اللهم حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِحْسَانَ وَكَرِّحِ الْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ وَحَرِّمْ عَلَيْنَا السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ بِعَوْنِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah. Agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilna alal adli wal-insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bersama kepada UK sedang kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tiba melah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara Pantai Barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, so semua macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya.

periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa. Rupanya ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sepanjang 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Tentunya di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua berengar-berengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Dan juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live Twitter seketika nanti. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Terus dengarkan Nasional Geng Burung Hantu. Walau di mana jauh anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Ekspedisi dengan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng Burhan tu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sari, Kesri, Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga. Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebawuh, Semarahan, Kapit, dan Sabah boleh disandarkan Kinabatangan, Tongod, Terlupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sok, Beaufort, Membakut dan juga Keningau. Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tak apa, biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan, tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, dan berapa biji burger laku hari ini? Oh, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Semua rezeki Allah kan. Jika mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja sendiri pun ada dekat rumah buat kuih, macam-macam lagi ya, buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan, untuk abang manis ya. Jangan lupa laporkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaporkan diri? Saya nampak, oh ya, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaporkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Encik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Ajib, dari Kelapa Sabit, Johor, Abang Jeje Gemas, Ros Merah, Abdul Jali Tahir, UPS, Kuala Terengganu, Princess Su Itan Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul Amri dah hadir dari Sarawak, Syamputra, Mesin Johor, Razak Balangi, kita ada Mariah, Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Hussein, kita ada Miku Sinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Lila Enriquez dari Korea Selatan, Matsubuhi, Biah-Biah, Sadong Jaya, Semarang, Sarawak, Tik Zaman, Encik Awang hadir dari Setiu, Terengganu, Masnya Sanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, abang, kakak, ya. Puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, betul, kita akan berlayar sehingga ke hujungnya. Selagi ada nyawa di badan, kita akan terus berjuang. Berjuang untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dengan setulus hati kita, membebaskan kita dari bebanan yang ada. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memahami diri dan juga terus bersyukur dengan apa yang sudah pun kita miliki. Mei dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.4 melanda Rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan penuh. Berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan pengarahkanan pusat operasi cuaca dan juga gempa bumi nasional Met Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? PK, Amin, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung dan semua sahabat geng Burhan tu, katanya Dana Abdul Jalil Tahir, Dana Abdul Jalil Tawau, Lubis Kedah. Dia katanya GBS terbaik untuk ucapan anak, katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temelo, kekal setia katanya. Darit Nita Rosaya Sumandat Sabah. Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, dia kata masih berjaga. Kita malam macam ni memang best, layan lagu-lagu santai. Okey, terus layannya. Nida Wahidah dari Senai, JB. Ramlah Din juga turut hadir. Faizal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Ha? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu? Sedap tidur berdengkur. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita, kan? Cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap. Berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok, Gotik Malam Edan. Persembahan Kumpulan Search, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhantu luncur sampai pukul 6 pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk nasionalkan berhubungan tu pertemuan hari Selasa 18 Ogos 2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang, hanya kibarkan Jalur Gemilang. Itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah. Kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun, dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni ya. Okey, geng-geng Borhan tu, terima kasih hadir, terus hadir, terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu. Dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduannya. Betul. Jangan berlaku sampai kena micro sleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zain dari Simpang Renggam hadir katanya. Sian lagu best-best ya katanya. Akak suka kalau nak sabar gunti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail. Ini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad Bakar pun turut bersama-sama. Khadijah Syahri, Janet Zai. Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Okay, hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak Melah kita. Diam-diam jatuh cinta. Ada. Seronok tau diam-diam jatuh cinta ni. Terus menuju sampai pukul 6 pagi.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Kasur, ciptaan Nadim, lirik oleh Samir Udin Narayan dan juga Kayani. Zindagi Banggai Hutum membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan tren yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johan Setia merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan. Sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni. Ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kita ada Kak Na, kita ada Azkid, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, Yuswa MC masih lagi pegang sepana katanya dari Perlis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGSTSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti Jaja Cute, Yusanisi Juso, saya Datul Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, ya. Yeah. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizik Kecik 77, okey, Muhammad Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuriz 28, Rohani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Saya baru je on live TikTok, siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng buruhantu yang ada akaun TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu, banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita tahu tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wawaja Malina Eridina, selamat pagi. Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78 dia kata selamat pagi. Okay, jom kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone Lagu-lagu 80-an dan

kumpulan Mei dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta membawa kita ke 1.57 minit pagi. Sketsa Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat. Suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi amin maklum mengenai perkara ini. Dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha itu sebenarnya dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan juga agensi, selain daripada kerjasama majikan serta masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso, PDRM dan juga GBJ, selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja keselamatan jalan raya Safiro bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat terutamanya. Tapi pada saya lah, kempen lah macam mana pun, ianya bergantung kepada pemandu-pemandu itu sendiri. Kalau anda memandu ikut peraturan yang betul, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Cuba ikut peraturan, semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan maut kan, pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah Malia Motar. Dia kata, suami saya pemandu bas persiaran, baru sampai rumah dari Kedah. Okey, alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan diri. Black Ants, Nur Pineng, Azamwati, Fandisa Yahyang, ada Shina Tasnim, siapa lagi? Nerosha, ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda Aisyah, Azmi, Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Rinova, Ismi Pal, Wagina, Marina, Rohatun, Janenda, Kamarin, Widuri, dan Sixstone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Puteri Lilin, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga, Aminah Ahmad, Jumaat Inkromok, Mahdun Syamsuddin bersama dengan isterinya, layan sampai pagi, Amy Yusof, Yusof Fix, Kayun, Hazli Zabaha, Saliha Muhammad, Zakatin, Firhan Nadia, Cik Dah, Harlim Taro. Ini Ultraman Taro tapi dia berubah jadi Harlim Taro. Ajib 8189. Kita ada Jo Gaban, Izan, Wafi Ellis, Hati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Asas No, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Zanida Ida juga melaporkan diri. Yasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak Utara Channel katanya, hari ini hari lahir saya. Okey, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, Cik pun amin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dengon. Era Fazirah dengan Terpaksa Melangkah. Ini
lagu dalam filem Mr. Cinderella.

semalam ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazilah. UYE dengan Terserlah Kasih Abadi. Ya, yang indah itu pertemuan tentunya. Yang manis itu kemesraan. Yang pahit itu perpisahan. Dan yang tinggal hanyalah kenangan yang terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Mayan dah terimbau kenangan kan. Termasuklah Cikgu Naim tu. Dia walaupun dah pencin, dia bawa e-hailing. Sambil bawa e-hailing, dia layan nasional game buruhantu. Boleh terimbau kenangan katanya. Terimbau zaman-zaman mengajar dulu kan. Marah anak murid. Pukul anak murid ada tak Cikgu? Mesti ada punya. Itulah, terima kasihlah Cikgu. Sampai pencin menjadi pendidik. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendidik anak bangsa selama ini ya. Untuk cikgu-cikgu se Malaysia juga, terima kasih kerana berkorban segala-galanya demi mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Untuk ibu dan ayah, untuk bangsa, agama dan juga tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca lah. Keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini. Ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Kelantan, jajahan tu empat terutamanya Kota Baru, Bacu dan juga Pasir Mas, Sarawak di Limbang, Miri, Marudi, Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau dan juga Kuala Penyu, termasuklah Pantai Barat di Papan serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Kita juga ada Arman Ronda Lebuh Raya WCE. Selamat beronda Arman, Arman and the gang dan juga kawan-kawannya. Ya, kepada peronda-peronda se-Malaysia, juga kepada MPV-MPV seluruh negara, selamat meronda, jaga kesihatan, keselamatan anda juga. Sambil-sambil anda meronda kan, cegah jenayah, keselamatan anda juga kena utamakan eh. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjaga keselamatan kami semua. Wan Zin juga hadir, Muhammad Afif, Botak Bahau, kita ada driver lori TPC Anga, Aziza Atmo, Mama Max ataupun Mamex, pilot darat Pampaman satu kali, Zam 67 Petron Jalan Karak, kita ada Linda Kitchen, Yuhan dari Thailand, terima kasih Yuhan, sawadika. Nah, saya tahu cakap Thailand itu je, kap kum kap kan eh? Tom yam gom tom yam. Putri Delisha, kita ada Aci, kita ada Nur Farahin, Syirah, Syihah, Encik Guna M juga eh, M Anwar Pahang, Betul Sejati, Visa Rizal Lina, Adam Su Liza Liza, siapa lagi, Mama Aizad hadir, Alif Zaya, ini antara geng saya juga, Alif Zaya dari JB, dia MCG tau, tahu tak MCG, bukan BCG, BCG tu enjin, dapatkan injection kan, BCG, MCG, Malaysia Coast Guard, ataupun APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ada yang kata, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard. Malaysia Coast Guard tu apa? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okay, Lin 79, Joe Tennessee dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau, Johaimi. Johaimi dari Manjung, ya, Johaimi. Encik Noma, Salihah Muhammad, Kak Ai, Wan Afif, Dayan Nurafida, Wan Laila, Other Side, kita ada. Siapa lagi? Kak di Medan, terima kasihlah ya, kerana terus hadir bersama-sama dengan saya. Suka Tidur pun hadir. Nama Suka Tidur, Mastura Zaidi Omar. Alhamdulillah ramai yang hadir bersama-sama dengan saya. Lin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Lagu kenangan anda semua, jangan risau, akan terimbau kenangan, akan menangis tepi bujur katil. Ini dia Kak G ataupun Zian Nazid menerusi lagunya Terlerai Kasih. Apa yang tersimpul selama ni, kita sangka sampai ke petang kan, rupanya terlerai kasih di tengah jalan. Ku sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.

Kes dengan kekasihku di menara. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Oh, dia kata tisu dah habis 2 kotak dah. Oh, baru 2 kotak, relax-relax, tenang-tenang. Itu sebab saya cakap, kalau nak bersama-sama dengan saya, nak layan lagu-lagu menangis tepi bucu katil, kena standby, kena sediakan 4 kotak tisu. Kalau tak ada, tuala pun okey. Yang sedang memandu pun sambil menitiskan air mata. Tapi yang buat kuih jangan titiskan air mata, nanti takut masuk ke dalam, ke dalam tepung. Rasa masin pula kuih hari ini. Apa hal pula kita pun berfikir, apa hal ni? Nak kata terlebih garam, tidak, macam biasalah kan. Rupanya terlebih air mata. Kita mengharapkanlah anda semua tolong jagalah bila melayari menggunakan media sosial kan. Jangan kita sebarkan berita palsu, jangan kita sebarkan yang berkaitan dengan isu 3R ataupun raja agama ataupun kaum kan. Kita sentuh institusi raja, kita sentuh agama orang lain, kita sentuh kaum yang boleh memecah belahkan antara kita, yang boleh merosakkan kedamaian dalam negara kita. Kita elakkanlah. Sebab Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC juga mengenal pasti lebih sebenarnya 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas digesan membawa kandungan berkaitan dengan isu 3R tau. Jumlah itu sebenarnya dikenal pasti secara berterusan sehingga 16 Ogos yang lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baharu dikesan hampir setiap hari. Dan jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malam pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri PRN Johor. Angka 10,000 tu bukan hanya dari awal tahun ya, malah sejak sebelum PRN Johor lagi. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya ada 1,000 akaun palsu dikesan. Apa fungsi akaun palsu ni semua? Saya pun tak faham tau. Diorang ni kalau buat akaun palsu dapat duit ke? Ada yang membayarnya ke? Mungkin juga ada yang membayarnya kan? Untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan maklumat yang tidak betul, menyebarkan ataupun menyampaikan kandungan yang tidak betul. Menyebarkan isu 3R. Mungkin ada juga yang membayarnya. Tapi kalau tak ada yang membayarnya, apa faedahnya diorang membuat akaun palsu ni? Apa faedahnya? Saya pun tak faham lah. Betul, saya pun tak faham. Tak faham pemikiran diorang. Insiden pilot darat dari Pahang ke utara Alustar. Hati-hati semua pilot darat. Pam pam pam. Mantap pilot darat. Muhammad Nur Rahmat juga, pilot darat juga. Tolong bagi hon Muhammad Nur Rahmat. Sri Surya Nora. Siapa lagi? Sawal Rurin. Niza Lady Driver. Kesetia Alam katanya pagi ni. Mantap. Ini pun pilot darat juga. Walaupun bawa teksi, tapi pilot darat juga. Hasanto Dira, Pain Burger 7E Baling. Ada Henry Hand. Ini pun Abang Tanker dari Pen Borneo. Jauh tu. Azrina Anib Lipan Bara, Syazila dan 979, Fatimah Man, Azrina Maksunah, Abi Hashim. Tak lagi siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Cikgu Fiza, Wani Zakaria, Mama Mira, Mr. Cam, Mawar Anggun, Rakib Reza Azman, Siti Khalija, Jeffrey Rudy, Sohana Said, Hayati, Madi Utara, Lil 1182, Azlina Mansur, Intan Payung, Jun Harid, Farid Abdullah, Nizam Karkun, kata salam bang. Waalaikumsalam. Mantap. Lagi sambung lagi menangis tapi bucu katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tu. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada gemersiknya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Terus dengarkan Nasional Kembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Still Hard dengan She's Gone. 3.31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi selamat pagi lah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Baik, kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026 kan. Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu, pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa bekerja, membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mahmat, 104 tahun umurnya ya, yang lebih mesra disapa Pokhtar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya Pokhtar yang menetap di kampung Teras menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan, berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke satu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Pokhtar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan cepa 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang hingga terjatuh. Jadi itulah antara kisah-kisah lah. Pokhtar 104 tahun. Saya percaya Tun Dr. Mahathir juga pernah merasai zaman Jepun, mereka yang telah pun berusia lebih daripada 90 tahun, merasai bagaimana sakitnya ketakutan hidup dalam penjajahan Jepun pada waktu itu. Nak main radio pun tak boleh tau. Orang Melayu dipukul, disepak, ditembak jika melakukan kesalahan kalau tak mengikut arahan. Jadi untuk anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit pengorbanan yang kita minta iaitu kibarkan jalur gemilang, itu pun tak boleh, itu pun tak mampu. Jadi untuk pilot-pilot darat semua, sudahkah anda meletakkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di lori, di taksi, di Grab, di bas anda? Sahut cabaran saya, sahut cabaran bangsa, sahut ya. Sebab kita tidak merasai zaman Jepun ataupun zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang kita bebas ke mana saja. Kita bebas. Kita adalah warisan yang mewaris kemerdekaan. Maka kita wajib mempertahankannya. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini untuk menaikkan semangat patriotik dalam jiwa anda. Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagu dan diri ciptaan Syed Harun, Warisan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Las Palta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Jutan Allah Yarham Dato' Ehsan Tan oleh Harun Abdul Majid. Baik, dua pun dengan dulu dan sekarang membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima pula National Game Berhantu untuk pertemuan Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, bagi penduduk negeri Sarawak, terutamanya yang menghubungkan antara Kuching dan juga Kota Samarahan, kan tak sabar bilakah jambatan Sejingkat akan dibuka, kan? Dan ada projek infrastruktur jambatan Sejingkat bernilai 365.74 juta ringgit itu bakal dibuka secara rasminya kepada orang ramai pada 1 Oktober depan, dan sekaligus menandakan pencapaian penting sebagai jambatan ke-12 yang siap di bawah pelan transformasi jaringan jalan raya kerajaan negeri Sarawak. Jadi Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan juga Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan jambatan jalan berkembar 4 lorong 2 hala itu bakal mengurangkan kesesakan trafik pada waktu puncak serta menjadikan laluan alternatif lebih lancar antara Kuching dan juga Kota Samarahan. Jadi dulu masyarakat dari Kota Samarahan atau Serian kalau nak pergi ke Demak Laut, Petra Jaya ataupun kawasan perindustrian di sebelah sini, kan, mereka kena lalu pusat bandar hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kini tak perlu lagi, tak perlu lalu pusat bandar, terus saja dengan siapnya jambatan ini, sebahagian besar trafik dapat dilencongkan terus dan juga mengurangkan kesesakan dengan signifikan. Okey, insyaAllah 1 Oktober nanti, ya. Jambatan sepanjang 1.28 km yang merentasi Sungai Sarawak itu merupakan sebahagian daripada projek rangkaian jalan pesisir Sarawak yang telah pun dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya, terus segar mata. Ada yang kata mengantuk, mengantuk ubatnya tidur, mengantuk ubatnya tidur. Ya, betul. Carilah kopi kau-kau. Tapi kalau dah mata tu mengantuk, ubatnya tidur. Tak ada ubat lain. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Tidur seketika, terutamanya bagi mereka yang sedang memandu, kan. Tidur seketika, rehat untuk 15 ke 20 minit, lelapkan mata. InsyaAllah selepas 15 ke 20 minit nanti mata tu jadi segar, sambung pemanduan. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus berhati-hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagu Menangis Tepi Bujuk Kata selepas setengah jam yang lalu saya berikan anda untuk koleksi 80-an. Kini kita sambung Menangis Tepi Bujuk Katil. Dan seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh, paduan suara Arjit Singh antara mitra. Janam-janam. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shaham. Sejeringan Gadis Misteri membawa kita ke 4.33 minit pagi. Selamat pagi baru yang yang baru mendengarkan Nasional FM, baru bangun tidur, alhamdulillah. Syukur kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Syukur selalu ya, masih lagi dapat hirup udara yang segar di pagi hari. Dan ramai yang tengah buat kuih, dah siap dah kuih, alhamdulillah, syukur. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus nasi dagang, bungkus nasi kerabu. Macam-macam lagi yang dibungkus kan. Nak kejap lagi nak buka warung, kejap lagi nak buka kedai makan. Jadi selamat berniaga untuk peniaga-peniaga satu Malaysia yang sedang bekerja di pasar-pasar burung. Wah, pastinya dah buka dah pasar burung ni. Mereka tengah bekerja kan. Ada yang tengah peniaga-peniaga, biasanya di awal pagi beginilah mencari lauk kan, mencari sayur, cari ikan, ayam dan sebagainya. Baik, kita tahu tahun depan sesi persekolahan yang baru, pastinya ramai pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid yang akan masuk ke tahun 1. Apatah lagi umur 6 tahun pun dibenarkan masuk ke tahun 1. Jadi pastinya kebimbangan kita sebagai ibu bapa cukup ke bilik darjah tu kan. InsyaAllah cukup. Sebab sebanyak 524 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta, kata Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dato' Ahmad Maslan. Daripada jumlah itu, sebenarnya sebanyak 517 projek telah pun menerima surat setuju terima, manakala 3 projek telah pun disiapkan setakat ini. Dan projek itu melibatkan pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 menggunakan kaedah modular dan juga sistem binaan berindustri ataupun IBS. Dan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek pembinaan bilik darjah tambahan berkenaan dengan 143 projek. Jadi seluruh negara jangan risau, bilik darjah tambahan sedang dilaksanakan pada ketika ini bagi menampung kemasukan murid tahun 1 untuk tahun 2000, sesi persekolahan tahun 2027. Geng-geng burung tu, semua okey lagi? Saya nak menyapa mereka yang berada di Facebook waktu ini. Siapa? Siapa dia? Ada Osman, ada Ati Atot. Dia kata selamat pagi dan juga happy duty. Yo, Mayani Emma Abdul Malik, Masih Rasul. Kita ada Pak Su Omar juga yang turut bersama-sama. Nur Hidayah, Amdan Arifin, Dr. Philip Mading, Marfua Parlan dari Muar Johor, Sunflower, Miss Rifah, Miss Wan dari geng Benut Pontian, Johor, Agustina Agun, Asna Rizam Zam, Rohatun Atun, ada Izati Zati dari Kundasang Sabah, Aiman Taman Ria, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi melaporkan diri bersama dengan saya. Sambung lagi menangis tapi bucu katil menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan Kalsum dengan Kureda sendiri. Lagu tahun 1992 terus menghiasi ruang udara Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

bosannya Azam Dengon. Iklim dengan hakikat sebuah cinta, menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Macam mana pagi ini? Semoga pagi ini terus dihiasi dengan keceriaan, ya. Yang bangun pagi itu bangun dengan penuh ceria, bangun pagi dengan penuh rasa kesyukuran. Terima kasih. Tepuk-tepuk kaki anda. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, kan. Terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telinga, dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan, dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, dapat mengucapkan perkara-perkara yang baik yang boleh mendatangkan pahala buat diri kita. Mudah-mudahan, ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita memasuki jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Baru saja masuk waktu subuh, 5.01 minit pagi. Labuan pula sekejap saja lagi, 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seantero dunia. Mudah-mudahan segala kebaikan kita dan juga amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Apakah pahala yang merebus syurga kita, syurga untuk kita? Saya percaya semua orang nak masuk syurga. Tak ada seorang pun kalau kita tanya nak masuk neraka. Semua orang nak masuk syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, lakukan terus kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang, kan, orang ni memang macam itu, kita buat baik dikata, kita buat jahat lagilah dikatanya. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa yang nak tutup, siapa yang boleh tutup? Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mereka yang mengata kita itu sebenarnya hidup mereka tidak sempurna. Percayalah, kalau hidup dia sempurna, dia tidak akan pernah mengata kita. Dia akan sedar kalau kita kata mengata orang tu akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan macam-macam lagi lah, kan. Macam-macam lagi perkara buruk kepada kita kalau kita mengata orang. Dan perkara itu juga akan berbalik kepada diri kita. Kalau tak pada kita, pada anak kita. Tak pada anak kita, pada cucu kita, pada keturunan kita. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita ikut perjalanan hidup kita sendiri. Lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan kataran itu kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu itu juga dapat memberikan sedikitlah meredakan. Mungkin ada hati yang resah malam tadi, mungkin ada jiwa yang tak tenang. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Apapun, terus berfikir secara positif. Dalam minda kita, dalam jiwa kita, kena sentiasa berpositif, ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan. UKIS dengan minda dan jiwa perlu seiring, perlu positif, supaya hasilnya yang kita dapat nanti insyaAllah adalah hasil yang positif. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, sekali saya nak mulakan tadi, sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu dengan bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, lepas tu kita mulakan dengan doa juga. Kenapa? Sebab supaya kita punya pertemuan ini benar-benar mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah, dengan dia mendengar ta'awuz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga, cuba bayang, kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya, orang kata qimah dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Inggeris kita value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman ya. Jadi perbincangan kita ini, pahala tebusan syurga juga, dari sudut pahala pula ni ya, dari sudut pahala pula, pahalanya lebih besar, sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni, perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua bertahun bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke, dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman, memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata ya. Lepas tu kalau cakap neraka pula, dia kata apa dia, alah, nak buat macam mana kalau masuk neraka, nanti sabar je lah contohnya ya. Sebab iman dia tu tak benar-benar kukuh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman, ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman, ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan, umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata jeni. Dan jeni ini, setiap perjalanan dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi bila kita sedar bahawa kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga. Ya, maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian. Di alam barzakh pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi. Dan melalui proses-proses dan akhir sekali. Ya, bukan akhir kita punya raudhah ni tak? Belum lagi. Akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja. Rakan pendengar, bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut dalam hati kalau boleh, sebut pada bibir, Allahummarzuqni, kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut
secara spontan.

0: Dan wal a'yadhu billah ataupun na'udhu billahi min dhalik. Ya, baik, saya nak sebut dah ni. Ya, manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah, saya dengar pendengar-pendengar sebut Allahumma rizukni, ya Allah, rezekikanlah aku, ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka jahannam. Alhamdulillah, saya juga dengar juga menyebut wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min zalik. Kalau kita tengok, ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini, ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impak yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people, ya. Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri, seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dia kata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan, ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta waste macam-macam simpang, tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka jahannam, wala'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits, ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama, tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi barulah dia akan jadi orang yang highly effective, ya. Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya, tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu tahulah kita untuk masuk dalam syurga sekarang, ya, sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran, ya. Dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, maknanya al baqiyatus salihat, maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi, kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya. Cita-cita kita. Apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya, dan perbincangan pada kali hari ini untuk meletakkan platform perbincangan kita bahawa pahala dan syurga letaknya adalah pada rukun iman, dan dia akan hantar kita pada tentang gambaran tentang syurga dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga penerangan ini untuk diri saya dan kita semua sesuatu yang bermanfaat. Dan insyaAllah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus. Dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: berkilar atau bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sembang Internasional dengan Asli membawa kita ke 5.42 mini pagi. Ini bermakna kurang lagi 20 minit saja untuk saya bersama-sama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda tadi mendengar lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. 6 pagi nanti seperti biasa, untuk hari ini Nasional Pagi geng, bukan geng tapi tiga suara akan bersama-sama dengan anda berkongsi apa saja, apa topik menarik pagi ini. Anda kena terus dengarkan Nasional Pagi ya, dalam pagi hingga 10 pagi. Juga lagu-lagu terbaik yang bakal diperdengarkan oleh rakan-rakan saya yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di. Saya tahu ramai yang tengah panaskan enjin kereta, enjin motor kan. Ada yang bersiap sedia dan nak keluar. Ada yang tengah dalam perjalanan dah. Katanya nak masuk awal. Yalah, apatah lagi mereka yang sedang menuju ke ibu negara kan, ke Kuala Lumpur. Duduk di luar tapi bekerja di Kuala Lumpur. Almaklumlah ha. Kalau lambat kita keluar aje, jalan mulalah kita, kata orang tu, akan menempuhi kesesakan lalu lintas. Okey, pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Saya kembalikan siaran mereka tepat jam 6 pagi nanti. Jadi anda boleh dengarkan RTM di mana-mana juga anda berada. Ke mana je anda pergi, ke negeri Johor ada je RTM, Johor FM kan. Anda pergi ke Kelantan, Kelantan FM. Anda pergi ke Sarawak, Sarawak FM. Sabah, Sabah FM. Setiap negeri kami ada. Bukan saja negeri ya, di daerah pun ada. Di Labuan, di Langkawi, di Sibu, di Sempurna, di mana lagi, di mana lagi, di Tawau FM pun ada. Jadi 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bersama-sama dengan anda. Tak lain tak bukan nak menyampaikan maklumat, nak menyampaikan apa saja informasi yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami sampaikan kepada anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang, satu jalur gemilang, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita semarakkan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Saya nak kongsikan anda sebelum saya berpisah dengan anda. Setiap langkah punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa punya jawaban. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi kita teruslah berjalan mengikut takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Amri Ismail alias Syamsul Debat. Sama-sama kita dengar Johor FM. Kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab Johor FM ada Suzy. Jom kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab sesama Muslim, iaitu menjaga hati daripada sifat hasad. Hati ini ibarat sebuah bekas. Kalau diisi dengan air yang jernih, maka tenanglah dia. Tapi kalau sekiranya kita letakkan racun dengki, maka keruhlah seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain bahagia, hati kita terasa sempit. Kita melihat orang lain berjaya, jiwa kita gelisah. Kita melihat orang lain dipuji, hati kita terasa pedih. Saudara, itulah hasad. Penyakit yang senyap tetapi membakar pahala. Tak nampak di mata tetapi berat di sisi Allah. Mari kita muhasabah diri kita setiap hari. Kita perlu tahu yang pertama, hasad memakan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkanlah diri kamu daripada hasad. Kerana hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu, api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bayangkan, kita sembahyang, kita sedekah, kita berzikir, tapi dalam masa yang sama kita iri hati kepada orang lain. Pahala tu bukan hilang sedikit, tapi hangus seperti kayu kering dibakar api. Contoh, kita nampak jiran sebelah beli kereta baru, kita tak mampu, lalu kita rasa tak senang. Itulah api kecil yang jika dibiarkan akan membakar segala amal kita. Yang kedua, tidak redha dengan takdir Allah. Hasrat ini sebenarnya tanda hati kita tidak redha. Seolah-olah kita persoalkan pembahagian Allah. Kenapa dia dapat, aku tak? Kenapa dia senang, aku susah? Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Contoh, kita tengok kawan kita naik pangkat, kita mula cakap dalam hati kita, kenapa bukan aku? Tanpa sedar, kita sedang pertikaikan takdir Allah. Maka, hati-hatilah.

0: sedengki, jangan dilayan, tetap lawan. Bagaimana? Doakan kebaikan untuk orang tu. Ya Allah, berkatilah dia, tambahkanlah lagi rezeki dia. Mungkin lidah terasa berat, tetapi di situlah penawarnya. Contoh, kawan kita berjaya dalam perniagaan. Daripada kita cemburu, kita ucap alhamdulillah, semoga Allah tambah lagi kejayaan kamu. Lama kelamaan, hati kita akan lembut dan dengki itu akan mati dengan sendirinya. Yang keempat, rezeki di tangan Allah. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26, Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Allah kehendaki dan menyempitkannya juga bagi siapa yang Allah kehendaki. Rezeki bukan kita yang tentukan, bukan manusia yang bagi, tapi Allah. Contoh, kita kuat kerja tapi hasilnya sikit. Orang lain nampak santai tapi rezekinya luas. Jangan iri, kerana Allah memberi bukan sekadar pada usaha, tapi pada hikmah dan rahsianya. Yang kelima, hati bersih, hidup kita akan tenang. Orang yang hatinya bersih, hidupnya ringan. Tak sibuk memikirkan apa yang orang lain ada, tetapi sibuk mensyukuri apa yang Allah beri. Dia tidur lena, dia bangun dengan tenang. Contoh, dua orang hidup sederhana. Seorang sentiasa membandingkan, hidupnya gelisah. Seorang lagi bersyukur, hidupnya damai. Bezanya bukan pada harta, tetapi pada hati. Yang keenam, syurga untuk hati yang sejahtera. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-89, illa man atallaha biqalbin salim. Saudara yang dirahmati Allah, dekat akhirat nanti, bukan harta yang menyelamatkan kita, bukan pangkat, bukan kedudukan, tetapi hati yang bersih, hati yang bebas daripada hasad, hati yang bebas daripada dengki ataupun kebencian. Itulah tiket menuju ke syurga. Ada seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Para sahabat hairan, apa amalan hebat dia? Apabila bertanya, beliau berkata, aku tidak pernah menyimpan hasad dalam hati aku terhadap mana-mana Muslim. Allahu Akbar. Amalannya nampak sederhana, tetapi hatinya luar biasa bersih. Menyebutnya mudah, tetapi melakukannya sangat berat. Para pendengar yang dikasihi, bersihkan hati kita, buang dengki, buang iri, buang prasangka. Kerana hati yang bersih adalah hati yang dekat dengan Allah. Dan hati yang dekat dengan Allah akan dipanggil pulang ke syurga. Semoga kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Merpati Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Wakawata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita berada di dunia. Dunia merupakan tempat persinggahan bagi manusia dan merupakan tempat untuk mengumpulkan kerja-kerja untuk dibawa ke akhirat, iaitu alam terakhir, iaitu tempat yang kekal abadi. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dunia dan akhirat, menjadikan kehidupan kita berada di dunia sebagai ujian kepada kita untuk menilai siapakah manusia yang paling baik amalannya. Kerana di akhirat kelak, kedudukan manusia akan ditentukan berdasarkan apa-apa yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang memandu kita, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah kamu, yakni tetap kamu, diri melihat dan memerhatikan apa-apa yang dia telah sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Saudara-saudara sekian, namun begitu, pada hari ini masih ada di kalangan kita manusia yang berebut-rebut mengejar nikmat dunia yang sedikit ini berbanding dengan nikmat akhirat yang jauh lebih besar dan kekal. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk kasihkan dunia secara berlebihan, secara keterlaluan, seperti terlalu mengutamakan kehendak hawa nafsu semata-mata. Termasuk juga mengutamakan perhiasan dunia seperti harta kekayaan, pangkat dan sebagainya, sehingga melalaikan diri untuk menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam suratul An'am ayat 32, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya alam akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Saudara-saudara sekalian, daripada maksud ayat tadi, kita diingatkan supaya tidak terlalu gairah dalam mencari kesenangan hidup di dunia. Kerana kehidupan dunia bukanlah satu matlamat yang utama. Memang tidak salah. Tidak salah jika seorang itu ingin mencari nikmat harta dunia dan kekayaannya. Akan tetapi, biarlah berpada-pada dan tidak mengabaikan kehidupan di akhirat. Alangkah baiknya jika segala nikmat yang kita perolehi di dunia diguna sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa kemewahan dunia tidak akan kita bawa bersama-sama tatkala tubuh dimasukkan ke liang lahat. Akan tetapi bekalan akhirat itu adalah lebih utama berbanding kehidupan sementara di dunia. Sesungguhnya dunia hanyalah wasilah atau wadah menuju ke arah kehidupan abadi, iaitu kehidupan yang kekal di akhirat. Maknanya dunia ini sementara saja. Orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa akan menjadikan dunia sebagai persinggahan sementara, mempersiap bekalan amal ibadah, amal soleh untuk persediaan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Ambillah daripada waktu sehatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu sakitmu. Dan ambillah dari waktu hayatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu matimu. Oleh itu, saudara-saudara sekian, tugas kita orang yang beriman, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempersiap diri untuk memperbanyakkan amalan soleh sebagai bekalan untuk menuju kebahagiaan hidup kekal di akhirat. Gunakanlah segala kenikmatan dunia seperti harta kita miliki kepada perkara yang membawa kebaikan, dengan membuat, yakni menunaikan seperti zakat yang wajib, berwakaf yang sunat, bersedekah, memberi nafkah kepada keluarga, membantu orang lain dan sebagainya. Sementara nikmat umur yang Allah kurniakan kepada kita untuk mengabdikan diri kepadanya, dan jangan sekali-kali kita menggunakan untuk jalan yang tidak betul. Begitu juga nikmat ilmu, kita mengajak dan membimbing manusia ke jalan kebaikan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kekuasaan, nikmat pangkat, kedudukan. Gunakanlah dengan amanah, adil dan bertanggungjawab. Hal ini kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saudara sekalian, oleh itu selagi kita diberi nafas, diberi umur, dipanjangkan usia, diberikan nikmat kesihatan, masa dan sebagainya, tingkatkanlah amal ibadah. Usahlah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi orang yang rugi, menyesal di akhirat. Mari kita jadikan dunia sebagai jembatan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong hashtag hero bergegawe.
1: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag kawan yang pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jurafan Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, 6.40 minit pagi. Suzilawati Mamat Smith temani pagi anda. Pastinya mesti segmen Aura Permata hari Isnin hari ini. 18 Isnin pula. Hari Selasa hari ini, 18 Ogos 2026. Bersama anda dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Maklum sajalah kan, semalam tak konti. Jadi rasa hari ini macam permulaan untuk konti hari Isnin. Okey, sampai hati tahu. Semalam kita tinggalkan dia, hari ini dia tinggalkan kita. Jangan tanya Jihan mana. Suzy seorang saja temani pagi anda dari bermula jam ini sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Dan insyaAllah macam biasalah kan, kalau hari Selasa ni kita akan berpantun, pantun tak sudah untuk jam yang ketiga nanti. Tapi untuk jam ini, Suzy semak dulu apa yang boleh dikongsikan bersama. Mungkin juga informasi, maklumat ataupun mungkin juga tips. Tapi sebelum kita berhibur dulu lah kita dengarkan lagu daripada Baby Acha, Mabuk Cinta. Dan selepas itu ada Vitamin Jiwa bakal bersama dengan anda. Terus dengar Jalan FM Permata Selatan. Pagi-pagi kita kena cergas, tak mau ngantuk-ngantuk. Ya, tak ada ceritanya mandi blues ke Tuesday blues ke. Tak ada, tak ada.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting, tetapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur pastinya akan rasa sentiasa cukup.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

101.9.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar melalui RTM Klip pagi ni. Halo, selamat pagi. Suzy di sini. Sedang memandu ke tu? Okey, semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Okey, nak pergi kerja, tahu awal pagi, rumah jauh, noon di sana. Kena gerak awal pukul 6. Kalau gerak lambat sikit, dia akan berlaku kesesakan lalu lintas dan confirm-confirm sampai lambat ke pejabat. Okey? Jangan rasin-rasin, jangan kelangkabut. Okey, insyaAllah. Untuk hiburan, untuk informasi, meh, serahkan kepada Suzy di sini. Anggaplah anda sambil mandu tu, sebelah anda tu Suzy. Okey. Nak buat macam manalah kan? Kita kena kerja. Banyak tanggungjawab yang perlu kita lunaskan. Mungkin dari segi hutang-piutang. Ialah orang tertentu saja mampu membeli rumah secara tunai. Kita masih lagi berhutang. Begitu juga dengan kereta. Tahniahlah diucapkan kepada mereka yang kereta Suzy. Saya kereta dah habis bayar. Yelah, tahniah. Tapi ada lagi tanggungjawab lain yang kita perlu laksanakan. Dan kita harus bekerja untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga. Okay? Baik, kita doa. Bangun pagi tu semasa dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja tu, kita doa lah kan, insyaAllah. Antara doa yang mudah dimakbulkan ialah dalam perjalanan kita pergi tempat kerja. Dalam perjalanan tu kita doa, ya Allah, ya Tuhan ku, kau bukakanlah pintu rezeki buat diriku, buat keluarga ku seluas-luasnya, amin, insyaAllah. Hari-hari kita buat macam tu, insyaAllah, mana tahu lepas ni jadi macam level-level Dato' Ali Syukri kan. Kalau dah jadi level-level Dato' Ali Syukri, jangan lupa Suzy kat sini. Okay, baik, Suzy nak cerita sikit berkenaan dengan darah tinggi. Okey, darah tinggi tak sakit, sebab itulah ia berbahaya. Apa ceritanya? Okey, sekarang ni sudah lihat bukan golongan yang berusia saja yang dah ada darah tinggi ni, malahan mereka yang muda juga dah ada darah tinggi. Hati-hatilah kalau ada kelapangan, senantiasalah pergi ke klinik ataupun hospital untuk melakukan untuk check up lah diri anda. Okay, pertama, ada risiko stroke, jantung terjejas, buah pinggang rosak dan juga salur darah terbeban. Ramai nampak sihat, tetapi tekanan darah tinggi boleh merosakkan organ secara senyap. Periksa tekanan darah anda, kenal nombor anda. Baik, kita berhenti rehat seketika. Macam biasa, kalau Suzy bersiaran, saya nak bawa anda nun jauh ke Korea bersama dengan Girls Generation, Forever One, Jura FM Permata Selatan.

5 minit saja lagi mampir ke jam 7 pagi. Okey, hari ni 18 Ogos 2026, 24 hari bulan nanti saya nak jumpa dengan orang Melaka, boleh tak? Okey. InsyaAllah kami akan berkampung di Menara Tamin Sari, satu hari dari pagi membawa ke petang sempena dengan semangat aspirasi merdeka. Jumlah yang selalu hubungi Suzy khususnya dalam rancangan Pantau Tak Sudah Orang Melaka tu, Melaka apa, datang ke Menara Tamin Sari, kita selfie-selfie, kita bergambar bersama. Dan ada hadiah menarik yang akan Suzy bawa, akan kami bawa khususnya dari Johor FM, khusus untuk orang Melaka. Okey, sekali lagi 24 hari bulan ni tau, nanti saya akan beritahu siapakah yang akan bersama dengan Suzy untuk semangat aspirasi merdeka. Baik, 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi, dan selepas itu masuk jam yang kedua, macam biasalah perkongsian informasi dan juga maklumat akan Suzy kongsikan bersama. Tapi sebelum tu kita berhibur seketika. Saya suka lagu ni. Kalau anda buka dekat YouTube tengok lagu Di Baginda Suka Sama Kamu, dia kelakar sikit lah. Lagu Di Baginda semua, hampir kesemuanya saya suka. Okay, jom kita beri peruasa ketiga. Terus dengar Johor FM Permata Selatan. Jangan ke mana-mana, stay tune. Teman Suzy singgah ke jam 12 tengah hari nanti.

Jerevan Permata, Selatan Halu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua, menghampiri 7.16 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Untuk pertemuan kita hari Isnin, 17 Ogos 2026, bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita menghitung hari, menghitung hari untuk menyambut hari kebangsaan, InsyaAllah 31 Ogos nanti. Dan dalam masa yang sama, kita juga menghitung hari. Sedar tak sedar, kita dah pun nak ke penghujung. Walaupun anda sebenarnya cakap, Suzy, baru bulan 8, belum lagi masuk bulan 10. Sedar tak? Kalau Suzy lah sendiri, dari

Bulan macam cepat sangat. Tiba-tiba kita dah rasa, dah nak penghujung bulan Ogos. Tak lama lagi nak masuk bulan 9. Tapi yang pastinya, umur Suzy makin lama makin kurang. Dia tak bertambah. Tapi, apa pun, saya doakan apa jua yang anda rancang, khususnya segala impian, harapan untuk tahun 2026 ini, InsyaAllah dimakbulkan Tuhan yang baik-baik saja. Amin. Dan apa yang dirancang untuk 2027, semoga dipermudahkan segala-galanya. Walaupun sebenarnya anda cakap, lama lagi Suzy, 135 hari. Anda fikir baik-baik. Okay, anda fikir baik-baik dan anda rasa perjalanan untuk kita ni melangkah dari satu hari ke satu hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, memang terlalu cepat. Okay, tutup cerita berkenaan dengan tu yang pastinya lagu-lagu ini menanti anda. Sedap ke lagu tu? Yelah, of course lah Suzy kan. Lagu-lagu ini menanti anda.

0: lagu itu menanti anda dan insyaAllah Suzy akan terus temani anda sehingga jam 12.30 hari nanti.
1: Hai, saya Rahana Yunus. Saya suka sangat dengar Johor FM sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12.30 hari hanya di Johor FM.

0: tak tahu kita sukses.
1: Baik, 7.23 minit pagi. Seketika kita bersama dengan Inspektor Amir yang dah pun bersedia di talian untuk laporan trafik. Assalamualaikum, selamat pagi tuan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama kali ni saya dengar suara tuan ni. Okey, baik. Untuk laporan trafik, silakan tuan.
2: Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 17 hari bulan Ogos 2026, iaitu hari Isnin, sehingga jam 12.30 malam tadi. Jadi dilaporkan sebanyak 306 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat 3 kes kemalangan maut dan melibatkan 3 kematian yang berlaku di daerah Kota Tinggi 1 dan Pontian sebanyak 2 kes dilaporkan. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru, Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar bertambah dan bergerak perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai lalu lintas perlahan masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan juga ke arah Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan juga ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan juga Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari arah Negara Dalam, EDL, Suang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca hujan yang tidak menentu. Diingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya ada anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Kesihatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Itu dia tadi Inspektor Amir untuk laporan trafik 7.30 pagi. Nanti kita ada berita jurafan dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Tapi sebelum tu, jom kita beri baru seketika. Amar Haikal dengan Gila Bayang. Terus dengar jurafan Permata Selatan. Gila Bayang kat siapa tu?

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

DJ Johor akan ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Baik, 7.45 minit pagi. Seperti biasa, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Nak kongsikanlah cerita khususnya yang berkaitan dalam negara, luar negara. Kalau ada perkongsian berkenaan dengan berita sukan, khususnya berkenaan dengan sukma kita. Begitu juga kalau ada yang menarik berkenaan dengan berita hiburan, kotlah ada pasangan-pasangan tertentu yang bakal dah umumkan dan bakal mendirikan rumah tangga. Kemain korang . Okey, baik, nak kongsikan untuk permulaan ini di Jakarta untuk berita dunia. Gempa floor 1576, gempa susulan, 68 kematian, di mana pemangku ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Beton Sua Pelita Panjaitan berkata aktiviti seismik itu termasuk satu gempa susulan bermagnitud 6.2. Lagi perkongsian memori terpilu Pak Poktar. Apa cerita ni? Pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa dan dipaksa bekerja membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar dalam ingatan Muktar Mamat berusia 104 tahun yang lebih mesra disapa Poktar. Lima lapisan urus risiko termasuk pelaburan. Pengurusan pelaburan Lembaga Tabung Haji TH perlu menggunakan pakai sekurang-kurangnya 5 lapisan kawalan selepas ini bagi memperkukuh pengurusan risiko institusi berkenaan termasuk melaksanakan penilaian wajar pelaburan. Itu kata seorang pakar ekonomi. Trump dilapor ugut akan bom Oman jika halang perjanjian Iran, di mana pegawai Iran dan Oman berbincang selama berminggu-minggu mengenai pengaturan navigasi maritim masa depan melalui laluan perkapalan dan kementerian luar di Tehran pada awal Isnin, berkata kedua-dua pihak sedang berusaha untuk deklarasi bersama. 16 pendaki alami hipotermia cedera daki gunung Bawah Kareng. Seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Kareng di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika pendakian. Proses dan jual air ketum suami isteri ditahan, di mana suami isteri ditahan ini di Kuantan selepas disyaki terlibat dalam kegiatan memproses dan menjual air ketum di kampung Bukit Rangin. Baik, kita berhenti rehat seketika bersama dengan Hani Suraya kembali selepas ini.

0: Radio Brita.
1: Baik, 7 menghampiri 7.52 minit pagi. Lagi perkongsian untuk klik tajuk berita. Kita cerita berkenaan dengan sukan. Rodri tiba di Barcelona, lengkapkan perpindahan impian. Di mana sasaran Rodri bersama klub Catalan adalah Liga Juara Eropah dan apa saja yang mampu dicapai. Pelucutan senjata Hamas boleh bermula dalam tempoh 30 hari. Kasha juga optimis kerja menimbus rowong di Gaza boleh dilaksanakan dalam tempoh 60 hingga 90 hari akan datang. Banyak perkongsian berkenaan dengan berita dunia ni. Serangan drone sasar pejabat PM Kurdistan ceroboh kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Gempa bumi gegar Laut Bali, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Gempa bumi berlaku pukul 2.10 minit pagi Selasa pada kedalaman 499 km. Wabak tahun melanda Yangon, ratusan pesakit dimasukkan ke hospital. Seramai 500 orang dimasukkan ke hospital kerana cirit-birit sejak 9 Ogos lalu. Pesakit kanser di Australia dijangka melebihi 2.6 juta menjelang 2050. Di mana jumlah keseluruhan penghidap kanser dalam merentasi semua peringkat umur dijangka meningkat 57% daripada 1.66 juta pada 2025 kepada 2.61 juta pada 2050. Satu angka yang sangat-sangat besar. Baik, itu saja sempat yang Suzy kongsikan bersama dengan anda. Ingat, untuk jam yang seterusnya nanti kita ada pantun tak sudah. Suzy akan berikan pembayang kepada anda untuk anda sambung pantun itu. Itunya sekejap lagi. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur Hazama dengan Semacam Pandora, Johor FM, Permata Selatan.

Salam semua, hai saya Mas Idayu. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.